Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Waktunya traffic update, Mompro 2 cek-cek situasi kondisi lalu lintas bersama dengan Ibtu Endin dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibtu Endin, gimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi Mompro 2, Banten. Dilaporkan untuk situasi secara umum di wilayah Serang Kota terpantau ramai namun tetap lancar nih, begitu nih yang pusatnya di Kebon Jahe, baik dari arah Paneglang, Kota maupun dari Ciracas, terpantau ramai lancar.
0: Ya, Ibtu Endin, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2 nih di pagi hari ini?
1: Baik, untuk himbauan kepada pengendara, kendaraan baik roda 2 tempat selalu mentaati peraturan lalu lintas, terutama keselamatan. Demikian Pro 2 Banten.
0: Oke, terima kasih untuk traffic update-nya Ibtu Endin dan selamat bertugas kembali.

Negak di Lenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Lenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Waktunya aku buka Instagram Pro 2 dulu ya untuk ngelihat hasil votes pada pilih lagu kamu teman Pro 2, karena di pagi hari ini aku bikin 3 pilihan antara Lyodra, Ghea Indrawari dan juga Shakira Jasmine teman Pro 2, yang ternyata ini banyak yang milih Lyodra teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Lyodra untuk kamu tanpa jeda.

ini dari Spada, pilih lagu kamu, teman produser. Semoga bisa bikin kamu good mood menjalani aktivitas kamu di pagi hari ini ya, teman produser. Dan aku Sarah Genevi masih bakal lanjut nemenin kamu di Spada.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Prodo untuk kamu yang punya prestasi mungkin ya, teman Prodo di bidang akademik atau non-akademik dan pengen banget siaran langsung di Prodo FM Banten, bisa banget teman Prodo, kamu tinggal WhatsApp aja di 081-1145-1016 atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Prodo di @rri_prodo_banten. Di situ kamu bisa ngenalin diri kamu, terus juga ngasih spill, aku punya prestasi di bidang olahraga Sar, aku punya prestasi waktu itu aku ikut kompetisi dan menang. Nah itu bisa banget teman Prodo, jadi gak usah malu-malu gitu ya, kamu bisa langsung aja chat atau DM. Siapa tahu nanti kamu waktu siaran di Prodo FM Banten bisa menginspirasi teman Prodo yang lain.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Lagi rame banget semalam, rame di timeline aku ya, Tomang Pro 2 mau di X di Instagram gitu ya, Tomang Pro 2 tentang trailer yang akhirnya muncul ya. Ini dari Marvel Studios, Tomang Pro 2 yang akhirnya ngerilis trailer perdana Avengers Doomsday. Wah, di situ kayak aku nonton berulang-ulang ya, Tomang Pro 2. Dan film ini bakal jadi awal dari penutup multiverse saga di MCU sendiri, Tomang Pro 2, setelah sebelumnya cuma menghadirkan sejumlah teaser eksklusif gitu ya menjelang penayangan Avatar Fire and Ash, Tomang Pro 2. Dan sekarang kamu akhirnya bisa ngelihat cuplikan lengkap yang memperlihatkan pertempuran besar antara para Avenger melawan Dr. Doom, Tomang Pro 2, yang benar-benar wow banget ya, banyak banget yang loh kamu bakal gitu, Tomang Pro 2. Dan itu juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu ya, Tomang Pro 2. Jadi kalau kamu ngelihat trailernya atau belum ngelihat trailernya, aku spoiler deh. Kalau trailer masih aman ya, Tomang Pro 2, untuk di spoiler gitu ya. Nanti di sini kalau kamu ngelihat gitu ya, kamu bakal melihat banyak karakter MCU dari Namor sampai Fantastic Four, Tomang Pro 2, yang aku juga lo ada Fantastic Four gitu kan. Terus salah satu momen yang sebenarnya yang paling mencuri perhatian adalah munculnya Steve Rogers, Tomang Pro 2, dengan Thor di akhir bagian trailer. Jadi kayak di situ nampilin Steve yang kelihatan beda dibanding terakhir kali doi muncul di MCU ya, Tomang Pro 2, yang kayak wajar mungkin doi kan balik ya ke beberapa tahun sebelumnya di masa lalu bersama Peggy Carter sendiri, Tomang Pro 2. Di situ kau bakal ngelihat Thor bersama Steve Rogers, dan banyak juga sih yang bikin salah fokus, selain nanti kamu di situ ngelihat Fantastic Four, ngelihat Deadpool kalau nggak salah, Pak Ant-Man gitu ya, Tomang Pro 2. Terus juga kamu ngelihat New Avenger deh kayaknya ya, terus juga X-Men juga ada, Tomang Pro 2, yang jadi kayak sebenarnya mau fokus kemana tuh nggak tahu karena semuanya ngumpul jadi satu di situ ya, Tomang Pro 2. Dan kalau aku sendiri jujur ya, yang bikin salah fokus adalah kemunculan Loki di situ, Tomang Pro 2, yang loh ada Loki. Nah, kalau kamu sendiri atau mau Pro 2, kamu salah fokus ke siapa, boleh banget ya chat ke aku di 081 11 45 101 6.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

kedua ini ada WhatsApp dari Angga yang katanya udah nonton trailer dari Avenger Doomsday juga, yang katanya kalau Angga sendiri salah fokus itu ke Robert Downey Jr. yang sebagai Dr. Doom, bukan Iron Man lagi sama Marvel 2. Ya sih, jadi ini sebenarnya bikin kaget juga waktu sebelumnya tuh Marvel kayak bikin acara gitu ya, Tomopro 2, terus tuh muncullah Robert di situ, Tomopro 2, yang pakai jubah Dr. Doom-nya sendiri gitu kan ya, yang fans-fansnya Marvel sendiri pas di acara itu juga kaget gitu kan. Oh, kita tahu nih Robert sendiri di Avengers Endgame sendiri sebagai Iron Man udahan gitu ya, udah tutup usia gitu ya Tomopro 2. Terus tiba-tiba muncul lagi sebagai Dr. Doom. Ini gimana akhirnya nanti Marvel mengenalkan Doi ini sebagai Dr. Doom nih gimana? Karena kan image Iron Man-nya udah kuat banget gitu ya Tomopro 2. Dan ya ini jadi salah satu sorotan terbesar di trailer ini Tomopro 2, karena Dr. Doom sendiri nih kayak berbeda jauh dari sosok Tony Stark yang udah melekat ya selama bertahun-tahun ya Tomopro 2. Di sini Robert Downey sendiri tampil dengan karakteristik yang benar-benar baru, sepenuhnya baru Tomopro 2. Bahkan ada salah satu adegan yang memperlihatkan Dr. Doom ini menghentikan Stormbreaker Tomopro 2 dengan satu tangan. Overpower gak sih ini Dr. Doom, tolong. Di sini langsung liatin ya, jadi kita berpikir kayak, wah ini berarti Dr. Doom ini benar-benar berbahaya banget gitu ya, yang mengancam multiverse Tomopro 2, karena bisa menahan Stormbreaker sendiri Tomopro 2. Wah, gokil.

dan juga anaknya nih mungkin ya, teman-teman berdua. Banyak banget teori-teori dari fans-fansnya Marvel sendiri. Tapi ya kita tunggu aja nanti filmnya tayang, teman-teman berdua.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic,

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini, pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua masih ngomongin tentang Avenger Doomsday yang aduh excited banget sih ya teman berdua. Dan tadi juga aku udah banyak banget nge-spill gitu ya teman berdua tentang superhero-superhero yang ada muncul di trailer sendiri. Salah satunya juga tentang munculnya Chris Evans sebagai Steve Rogers ya teman berdua. Dan emang Marvel sebelumnya juga udah mengkonfirmasi baliknya, comebacknya Chris Evans melalui teaser yang dirilis di bulan Desember 2025 ya tahun 2022. Dan kemunculan penampilan Chris Evans sendiri di MCU gitu ya, ini muncul di era Multiverse Saga yang sebelumnya sempat muncul sebagai Human Torch versi Fantastic Four ya di Deadpool and Wolverine tahun 2022. Walaupun gitu ya, Marvel masih belum ngasih penjelasan mengenai versi Steve Rogers yang nanti bakal tampil di Avenger Doomsday ya tahun 2022. Kalau kita juga lihat di sisi lain gitu ya, dari sisi produksinya, proses syuting utama Avenger Doomsday ini sebenarnya udah selesai di tanggal 19 September 2025 kemarin teman produser. Sementara pengambilan gambar tambahan ini juga masih berlangsung sepanjang tahun ini. Dan film ini balik lagi disutradarai oleh Anthony dan juga Russo alias Russo Brothers teman produser, yang sebelumnya sukses menggarap Captain America The Winter Soldier ya, terus juga Captain America Civil War sama Avenger Infinity War kalau nggak salah teman produser, sama Avenger Endgame. Setelah itu banyak lah ya proyek-proyek dia teman produser. Lanjut lagi ke Avenger Secret War sendiri. Wah ini emang Russo Brothers nggak usah diraguin lagi lah ya dalam menggarap film-film Marvel sendiri gitu ya teman produser. Selain teaser atau trailernya juga, Marvel Studio juga ini kayak ngebikin fans-fansnya makin excited juga teman produser, dengan menghadirkan teknologi layar premium Infinity Vision ya, yang terus juga merilis ulang teman produser Avenger Endgame sebagai jalan menuju Doomsday nih teman produser, yang katanya sih dengar-dengar nanti di Avenger Endgame sendiri dirilis ulang dengan tambahan 7 menit. Walaupun bilang 7 menit doang gitu, teman produser, 7 menit itu panjang banget, lama banget. Kalau untuk film baru tuh kayak ada plot twist apa nanti di rilisan ulang dari Avenger Endgame sendiri? Ya kita tunggu aja teman produser.

0: kicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Produan, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Spada. Selamat pagi teman Produan. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam di Spada teman Produan. Tapi ya, aku bakal lanjut temenin kamu sampai di Santai Siang Produan Top Hit List.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Good Red dari Curtis sama Bradway, salah satu boy band Korea Selatan yang lagi naik juga ya karirnya sama Bradway. Apalagi kemarin pas datang ke Indonesia ke acara festival musik, wah itu pecah banget sih sama Bradway. Dan Curtis bisa bilang ini adiknya BTS ya, karena masih satu agensi. Kalau Curtis tuh di Big Hit Music ya, salah satu anak perusahaannya HYBE. Dan ini juga HYBE ini berencana ngeluarin girl group baru sama Bradway di bawah label terbarunya ABD, A Bold Dream, Rompro 2. Dan grup ini nanti bakal debut katanya di paruh kedua tahun 2026 dan bakal bernama Tuide. Gimana bacanya aku belum tahu ya, tulisannya T-U-I-D-E, Rompro 2. Nah ini nanti gak tahu deh ya pelafalannya dalam bahasa Inggris kah, dalam bahasa Korea kah, kita masih belum tahu nih nanti kayak gimana gitu kan. Dan kemarin juga diumumin gitu kan di tanggal 20 Juli tengah malam tahun 2. Jadi ABD ini membuka akun media sosial sendiri resmi gitu ya untuk Twice sendiri, dan merilis video motion logo yang nampilin perpaduan warna yang mengalir dan juga menyatu tahun 2. Jadi kayak menggambarkan makna di balik nama grup sendiri nih Tomo Ompro 2. Wah ini excited juga ya mau ada girl group baru nih. Tapi yang bikin menariknya lagi gitu ya, bikin penasaran sih Tomo Ompro 2, karena ABD sendiri bilang kalau akun Instagram resminya itu bakal diubah menjadi private mulai 21 Juli sebagai bagian dari strategi promosi debut mereka Tomo Ompro 2. Jadi udah follow belum? Aku sendiri belum Tomo Ompro 2, jadi kayak ya kita tunggu aja lah ya Tomo Ompro 2, karena dengar-dengar sih ya nanti bakal ada beberapa member juga, ada berapa 7 member kalau nggak salah Tomo Ompro 2 yang nanti bakal punya karakter masing-masing gitu ya, yang ya bakal dipadu menjadi sebuah harmoni dalam satu grup Tomo Ompro 2. Kita tunggu aja nih kapan nanti mereka debut ya Tomo Ompro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Kalau Pura 2 sebelum kita mungkin nonton Avenger Doomsday, ada yang sebelumnya juga rame juga yang ditunggu-tunggu juga ya, Spider-Man Brand New Day, teman Pura 2, yang kalau kamu penasaran kapan sih filmnya itu, nanti dirilis di 29 Juli 2026 ya, 8 hari lagi teman Pura 2. Dan kalau kamu kepo berapa lama, kalau Avenger Endgame kan lama banget tuh, kalau yang ini berapa star, jadi ini udah resmi ya, durasinya ini 2 jam 25 menit teman Pura 2, lumayan lama juga sih ya 2 jam, dan biasanya kalau nonton film sih gak kerasa ya 2 jam doang teman Pura 2, makanya kadang ada orang yang nonton lagi, karena selain filmnya seru, durasinya juga gak kerasa sih ya teman Pura 2. Dan siapa di antara kamu yang sudah sangat tidak sabar untuk nonton Spider-Man Brand New Day teman Pura 2, kalau aku sendiri ya nanti dulu deh ya, nunggu teman-teman aku pada pulang dulu biar nontonnya ramean, biar makin seru juga teman Pura 2.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi.

0: Wisata berencana menjadikan Museum Walt Tatuli dan Gedung Juang sebagai ruang kreatif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor industri kopi dan ekonomi kreatif. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Disbudpar Kabupaten Lebak, Yosep Muhammad Holis. Ia juga mengatakan bahwa fasilitas publik yang dikelola pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, teman Pro 2, Timnas Basket U18 Putri Indonesia meraih medali perunggu FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B usai mengalahkan India 70-50. Kemenangan tersebut menjadi revan setelah Indonesia sebelumnya kalah 46-79 dari India pada fase grup A.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, penyanyi sekaligus aktris Ayu membatalkan rencana konser di Goyang Stadium pada September 2026. Pembatalan itu menjadi salah satu dari beberapa perubahan yang ia ambil terkait kegiatannya akibat kondisi kesehatan yang memburuk pada telinganya. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pradua, sekarang udah di jam 10 lewat 15 menit. Artinya kamu udah masuk di Sate Siang Pradua Top Hit List sampai jam 12 siang nanti. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu dari musisi kesayangan kamu, atau kamu lagi keinget someone, lagi kangen dengan someone, boleh banget ya request lagu di 081 11 45 101 6.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Atau Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Masih sama Kesaragan Evi yang jadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya, ini muterin lagu dari requestan kamu, teman Pro 2. Karena di sini ada Putri katanya lagi pengen banget dengerinnya Sakip yang Mau Tak Mau, gara-gara lagi scroll-scroll TikTok terus lewat konten yang pakai lagunya Sakip yang ini. Jadi pengen dengerin juga di Pro 2 FM Banten. Oke Putri, tenang, udah aku masukin ke playlist ya. Jadi abis ini kita sing along dengan lagunya Sakip teman Pro 2. Dan ada dari 0851 sekian-sekian-sekian yang katanya pengen request lagunya Run Cukup Sudah. Oke, ada kok, tenang aja ya. Ini juga udah aku masukin ke playlist juga. Terus ada dari 08777 sekian-sekian-sekian gitu ya, yang katanya pengen dengar lagunya Olivia Dean yang Apa Aja. Olivia Dean yang Apa Aja, apa ya? Oke, mungkin bakal aku puterin yang So Easy to Fall in Love kali ya. Dan untuk misalnya kalau kamu berubah pikiran, boleh banget ya kasih tahu aku judulnya apa yang pengen diputerin. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang mau request, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Lagi butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzie ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Waktunya santai siang.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Prodo Banten.
3: Prodo, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Hit Music Station.
4: Prodo. 101,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayaknya Marvel lagi comeback-comeback banget ya. Teman Pro 2, Spider-Man, terus juga ada Avenger Doomsday. Dan ini juga ternyata Avenger Endgame ini bakal balik lagi ke layar lebar, teman Pro 2. Dan ada yang beda, dan sebentar lagi bakal aku spill. Jadi stay tune di Pro 2 FM Banten.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Opera 2 ini kan udah tau lah ya, Avenger Endgame mau ada lagi gitu sama Opera 2, karena emang Marvel Studios ini udah memastikan bakal ngebawa lagi Avenger Endgame ya ke bioskop nih tahun Opera 2 di 25 September dengan judul Avenger Endgame Encore. Dan menariknya gitu ya, penayangan ulang ini gak cuma sekedar menghadirkan film yang sama, tapi juga menyertakan hal-hal baru juga sama Opera 2 yang emang dirancang, dibikin untuk menghubungkan ke kisah Avenger Doomsday teman Pro 2. Nah sekarang kan kadang tuh banyak banget ya spoiler-spoiler di media sosial, entah emang karena bocor atau emang karena teknik marketing gitu ya teman Pro 2. Karena dari informasi yang ada akun gitu ya yang nge-share gitu ya, @cryptic4k call teman Pro 2, yang katanya versi encore dikabarin punya durasi sekitar 7 menit lebih panjang dibanding versi bioskop yang dirilis di tahun 2019 teman Pro 2. Tapi walaupun udah ada bocoran kayak gitu ya teman Pro 2, ini Marvel Studios sendiri belum ngasih konfirmasi resmi tentang detail tambahannya. Cuma ya kadang kita jadi punya trust isu gitu ya, kayak oh ini bocor-bocor, tapi ternyata emang marketingnya seperti itu teman Pro 2, teknik marketingnya. Tapi ya walaupun demikian gitu ya, sutradara Joe Russo sendiri ini yang menggarap Avenger Endgame dan juga Doomsday emang udah mengkonfirmasi kalau emang ada versi baru yang dibuat untuk menghubungkan kedua film. Jadi munculnya baliknya lagi Avenger Endgame ini yang encore-nya teman Pro 2, emang kayaknya Marvel nih pengen kamu gitu ya teman Pro 2 masuk ke Avenger Doomsday dengan pemahaman yang lebih detail lagi tentang kelanjutan kisah para Avenger teman Pro 2.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Radio masih ngomongin tentang Avenger ya, Doomsday yang kayaknya enggak habis-habis kalau diomongin, emang karena universe-nya tuh gede banget gitu loh sama Tom Radio, terus kadang dibolak-balik tuh jadi kayak kita bingung sendiri juga gitu ya. Tom Radio kayak Loki yang tiba-tiba muncul gitu kan. Dan Tom Hiddleston sendiri udah memastikan kalau perjalanan karakter Loki yang di serial, yang seriesnya Tom Hiddleston 2 ini bakal jadi bagian penting di Avenger Doomsday. Jadi aktor itu bilang kalau film Marvel Studios berikutnya gak akan mengabaikan perkembangan besar yang dialami oleh Loki itu apa ya? Dewa Tipu Muslihat ya, Tom Hiddleston selama 2 musim serialnya. Sebaliknya kisah itu bakal jadi fondasi untuk new eranya Loki di Marvel Cinematic Universe Tom Hiddleston 2. Jadi dalam wawancara bersama The Hollywood Reporter, Tom ini bilang kalau Avenger Doomsday ini bakal melanjutkan posisi Loki setelah akhir serialnya, bukan menghapus atau mengulang perkembangan karakter yang udah dibangun sebelumnya, teman-teman Pro2. Jadi Loki yang muncul di Avenger Doomsday ini bukan versi asli yang tutup usia di tangan Thanos di Avenger Infinity War ya, teman-teman Pro2. Jadi karakter ini bisa dibilang varian Loki yang melarikan diri menggunakan apa sih, aku lupa namanya, Tesseract atau apa itu ya, aku tiba-tiba lupa, pokoknya itulah ya Tom Brady yang melarikan pakai itu pada peristiwa Avenger Endgame. Jadi di titik itu Loki ini kayak menjalani perjalanan berbeda setelah ditangkap oleh TVA sendiri, terus juga bekerja sama dengan Mobius dan akhirnya bertemu dengan Sylvie yang merupakan varian Loki dari garis waktu lain Tom Brady. Jadi emang universe-nya Marvel nih gede banget gitu ya Tom Brady, yang bisa kemana gitu kan. Dan perubahan besar di MCU juga bikin arah cerita Avenger Doomsday ini ikut bergeser ya teman-teman Pro 2. Karena ya itu ya, karena bisa di campur-campur segala multiverse itu teman-teman Pro 2. Tapi ya itu akhirnya kalau kamu udah ngelihat Avenger Doomsday gitu ya, jadi kamu di situ bakal ngelihat Thor yang sibuk gitu kan ya, mencari love putrinya sebelum akhirnya terseret ke konflik besar yang melibatkan para Avenger, New Avenger, X-Men, Fantastic Four, bahkan karakter-karakter lain dari seluruh multiverse-nya MCU, teman-teman berdua.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya, di putaran terakhir teman Pro 2. Dan kebersamaan kita juga kurang dari 1 jam nih. Jadi aku masih bakal puterin lagu-lagu yang di request sama kamu ya teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 FM Banten. Karena di sini juga ada dari Agil yang katanya pengen request lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Oke, siap Gil. Udah ada kok lagunya, tenang aja. Terus juga ada dari 0851 sekian-sekian-sekian yang katanya pengen request lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Oh iya, ini belum ada yang request nih. Biasanya ada aja yang request lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi ya. Dan hari juga ada juga. Oke, thank you banget ya. Dan ya, teman Pro 2, nanti bakal aku puterin lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali dan juga Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi untuk nemenin siang kamu hari ini.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya aku Sarah Ganevi cabut dari ruang dengar kamu ya, karena sampai di sini aku nemenin kamu gantian BTB udah datang dan semangat banget mau lanjut nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang dan juga sore ceria, dan nanti juga bakal seru-seruan bareng dengan BTB ya teman Pro 2. Jadi aku Sarah Ganevi cabut dulu. Thank you for listening. Bye bye.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah nggak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang nggak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

0: 1,2 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gimana kabarnya di siang hari ini? Di hari Selasa 21 Juli 2026. Siang ini untuk menemani makan siang kamu ini ada something fresh. Karena yang fresh bukan cuma aku aja. Di hari ini kehadiran narasumber yang luar biasa nih. Ini dengan tema dari benang jadi peluang. Ini kita kehadiran founder Hello Loopsy. Aku mau nyapa dulu nih. Hello Nada, Afi dan juga Kori.
1: Halo. Selamat siang.
0: Wah, tuh ya, fresh banget gitu kan. Kalau kamu mungkin bosan lihat muka aku teman Pro 2. Nah, ini saatnya untuk menemani santap siang kamu gitu kan. Dan hari ini kita bakal talk show seru ngomongin tentang crochet teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau tanya-tanya bisa banget langsung aja di kanal YouTube kita, karena kita juga lagi live streaming. Bisa langsung di live stream live chatnya gitu kan, atau bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu gimana kabarnya dari teman-teman Hello Loopsy?
2: Kabar baik,
3: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik ya. Boleh dong kenalan dulu dari masing-masing foundernya, biar pada kenal nih teman Pro 2. Dari okay. Nada boleh?
2: Boleh, oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Nada Roya. Di sini aku merupakan salah satu founder dari Hello Loopsy.
0: Oke, selanjutnya Afi yang di tengah.
3: Iya. Yeah. Halo semuanya, aku Afi. Ya, salah satu founder juga dari Hello Loopsy gitu.
0: Dan terakhir, Kori.
4: Halo semuanya, perkenalkan aku Kori Aina, biasa dipanggil Kori. Aku salah satu founder dari Hello Loopsy.
0: Oke, kenapa? Kenapa namanya Hello Loopsy?
3: Karena ini sih, crochet itu kan ini ya, dengan simpul ya, identik dengan simpul. Jadi kita loop, terus kayak kita tambahin kayak Loopsy aja biar lucu gitu. Okay. Jadi Hello Loopsy gitu.
0: Hello-nya kenapa? Biar kayak menyapa
3: nah,
0: aja gitu.
3: Nah, awalnya tuh kita mau Loopsy aja, cuma kayak kalau Loopsy tuh kayak terlalu patah, kayak Loopsy aja gitu kan. Jadi kayak kita tambahin jadi Hello Loopsy gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari nama sih sebenarnya udah kebayang aja gitu. Crochet-crochetnya nah, bakal lucu, imut iya, gitu kan ya.
3: Soalnya aku juga, maksudnya kebetulan kita juga cari nama tuh yang kayak nama apa ya yang kita dengar tuh kayak oh ini nih dia produknya crochet gitu loh. Jadi memang ada brand identity dari namanya sendiri gitu.
0: Ah oke, okay. Tapi kalau boleh tahu dari Nada sendiri, kenapa akhirnya kepikiran gitu ya untuk membuat usaha atau bisnis crochet ini sendiri?
2: Oke, okay, pertama karena kita awalnya temenan dari sekolah juga ya. Terus sampai akhirnya pas kuliah itu kita kepisah, jadi agak lumayan gak sering catch up. Terus after graduate baru kita sering catch up lagi. Tapi ada satu orang yang emang dari awalnya udah niat untuk mau jual atau promosiin hasil crochet dia, tapi masih bingung gimana. Akhirnya kita bantu support aja. Akhirnya kita dengan keasbunan dan ya udah deh, ayo kita buat dulu aja. Gak usah banyak babi bu bebo, karena kalau terlalu banyak wacana juga kadang-kadang malah nggak jadi ya. Jadi
0: bener.
2: Ya ayo gas aja dulu. Akhirnya itu baru kita kebentuk sih.
0: Ah oke. Okay. Tapi emang basicnya emang berangkat dari hobi, suka bikin crochet dulu atau suka merajut atau gimana kalau dari Kori?
4: Ya kebetulan hal itu tuh dari hobi saya sendiri ya.
0: Oke.
4: Okay. Ya awalnya tuh dari masa-masa COVID ya, mencari kegiatan lain karena kan kuliah kan masih online ya, mencari kegiatan lain itu belajar crochet gitu. Awalnya tuh tertarik dengan hal-hal kreativitas, kerajinan. Terus akhirnya banyak gitu konten-konten orang membuat kerajinan yang ini lucu kalau coba gimana ya. Akhirnya nyoba-nyoba dan akhirnya bisa gitu.
0: Tapi Kori jadi kelimpungan gak? Karena kan biasanya kalau hobi kan apa yang kita senangi ya. Kita yeah, kita senang untuk make it something gitu kan. Kita senang untuk membuatnya. Nah karena ini udah jadi bisnis, berarti kan mau gak mau harus membuat terus-menerus yeah, gitu yeah, ya. Kalau dari Kori sendiri ngerasa capek gak? Atau malah makin seneng karena ada kegiatan yang lebih bermanfaat dan juga dapet cuan gitu.
4: Jadi awalnya tuh aku nggak langsung ke bagian boneka-boneka kayak gini namanya amigurumi ini. Awalnya aku tuh bikinnya untuk yang simpel-simpel atau yang aku mau aja. Kayak misalkan ada coaster kayak buat alas gelas gitu, atau bikin sweater, bikin tas, bikin pouch kayak gitu. Terus setelah banyak yang aku bikin, aku mulai masuk ke dunia amigurumi yang bentuknya boneka gitu. Nah dari sini itu aku bikin yang aku suka aja, tapi kebanyakan yang aku bikin tuh nggak aku selesain gitu.
0: Kenapa?
4: Gak tau ya, kayak apa ya, prosesnya tuh mungkin terlalu panjang ya karena masih belajar gitu. Tapi akhirnya ada beberapa yang jadi dan aku kasih tahu nih ke teman-teman aku. Terus aku kasih ini buat kalian, lucu nggak kayak gitu kan. Terus dari situ kan mulai kayak ya udah coba jualin. Terus pas udah jualan kan kita lebih melihat ke pasar seperti apa gitu, permintaan pasar seperti apa. Jadi lebih banyak yang aku, hal yang aku pelajari, hal yang aku bikin, dan akhirnya aku nggak membikin apa yang aku suka aja gitu loh. Jadi yang orang mau, biasanya kan ada orang nyari kayak bentuk ini ada nggak, bentuk itu ada nggak. Akhirnya aku cari banyak referensi dan membikin sesuai permintaan pasar dan yang aku suka. Dan kalau untuk dijualin ya lumayan ya, kelimpungan ya, karena hanya aku sendiri yang produksi. Tapi untuk kesini-sini udah mulai bisa tahu ritmenya dan gak begitu kelimpungan karena aku udah bisa manajemen waktu juga sih kak.
0: Oke. Tapi kalau dari Avi berangkatnya sama kayak Kori juga, emang dari hobi atau emang udah kepikiran ah kayaknya gue buka bisnis deh gitu apa gimana?
3: Kebetulan memang, maksudnya memang suka bisnis dan akhirnya karena kebetulan kita ada temen nih yang dia punya hobi yang bisa suatu hal yang jadi gitu. Akhirnya kita, oh yaudah deh kita coba untuk awal tuh jadi wadah. Kita kayak kita jadi wadah untuk dia nih gitu. Akhirnya bangun bareng-bareng. Nah kebetulan juga memang apa namanya, bagiannya beda-beda ya. Emang dia sendiri yang bikin gitu.
0: Oh gitu?
3: Iya, dia sendiri. Iya.
0: Nah boleh boleh jelaskan ini foundernya gimana pembagiannya, nah, atau positioningnya?
3: Positioningnya paling kayak nada. Emang dia dari accounting, jadi dia bagian finance-nya. Karena aku dari main-nya dan aku marketing, jadi aku bagian marketingnya dan adminnya. Kalau dia ya, dia fokus bikin gitu.
0: Yeah. Oh gitu.
3: Sama kalau misalnya kalian ada lihat di TikTok kita, nah itu dia.
4: Iya.
3: Yeah. Dia suka edit-edit video, yeah, gitu.
4: Bikin konten-kontennya, riset-riset kontennya.
0: Gitu. Banyak ya kerjanya Korea.
3: Iya. Dia multifungsi banget di sini ya.
0: Multitask, multifungsi gitu. Yeah. Ya, banyak yang dilakukan ya. Yeah. Oke, tadi Nara juga mention kalau misalkan berangkatnya dari teman SMP gitu ya.
3: Iya. Yeah.
0: Jadi kalian satu SMP, terus sempet pisah masing-masing kampus gitu atau gimana? Yeah.
2: Ya betul, kita SMP bareng, SMA bareng, sering main bareng. Terus pas kuliah kita ya masing-masing. Itu karena pada merantau juga ya, udah gak di tempat, gak di Cilegon, kita dari Cilegon. Jadi jarang main, terus akhirnya pas wisuda kita baru mulai lagi nih ketemu-ketemu, oh ya selamat wisuda, bla bla bla. Terus akhirnya ya sambil nunggu locker, kita dapet locker, kita sering main, sharing-sharing. Sampai akhirnya ya tadi kebentuk tadi.
0: Okay. Gitu. Tapi yang biasanya kan kalau dari pertemanan biasanya ada yang ngide pertama kali gitu ya. Nah yeah, siapa yang ngide pertama kali, apa kita buat bisnis crochet aja gitu ya?
3: Aku.
0: Oh Avi.
2: Iya.
0: Apa kan? Karena kalo, basicnya bisnis gitu.
3: Iya yeah, kalau kan memang basicnya dari, misalnya kayak kuliah aku emang ngambil bisnis. Terus kayak aku lebih lihat gini sih, kita kan bertiga tuh sering main, terus kayak kita tuh gak ada satu hal yang lagi kita kerjain gitu loh. Sama-sama lagi nyari kerja juga, waktu itu sama-sama fresh graduate. Jadi kayak, kita bikin bisnis aja kali ya, sambil ngisi luang nih, waktu luang kayak belum pada dapat kerja juga. Jadi kita mulai aja dulu gitu. Akhirnya ya udah mulai dari situ, kita mulai tuh desain logo, kita tentuin nama, terus tagline segala macam, akhirnya kebentuk lah Helloopsy gitu.
0: Okay. Kita coba ke lebih dalam crochetnya gitu ya. Kalau Kori ini emang belajarnya atau cara membuatnya emang otodidak sendiri-sendiri aja gitu, atau emang sering ikut-ikutan kayak prakarya atau gimana gitu?
4: Awalnya belajar sendiri aja, otodidak dari YouTube. Terus selain dari YouTube juga ada banyak cari referensi dari Pinterest gitu kan. Selain itu awal-awal seperti itu aja. Tapi setelah mungkin banyak orang yang buka kelas merajut gitu ya, aku beberapa kali ikut kelas juga gitu. Sekalian juga mendapat ilmu baru, kayak ilmu jualan, cara menjual rajutan itu seperti apa, kayak gitu. Sampai saat ini sih aku masih terus belajar ya kak ya. Terakhir juga baru bulan Mei gitu, aku masih ikut kelas merajut juga gitu, masih menambah ilmu gitu kak.
0: Okay. Apa yang bikin beda sebetulnya kalau dibanding belajar sendiri, dibanding belajar di kelas gitu ya? Apakah memang ada teknik-teknik khusus dalam merajut yang bikin hasil rajutannya jadi lebih bagus apa gimana?
4: Sebenarnya dari aku pribadi itu mudah sekali untuk memahami ya kak. Jadi untuk belajar sendiri itu tuh mudah gitu. Dan kalau untuk kelas-kelas gitu tuh lebih ke tips and trick gitu loh. Karena kan ini kan kreativitas, kerajinan kan, hasil tangan sendiri. Jadi tiap orang tuh punya caranya beda-beda gitu. Nah dari aku ikut kelas itu, aku mendapatkan insight baru, kayak caranya seperti ini gitu, agar hasil seperti ini gitu. Jadi ya aku nggak menutup diri aku gitu untuk menambah ilmu.
0: Oke, okay. Ini bagus banget nih teman pro 2, jadi terus upgrade gitu ya, nggak menutup diri, kayak nggak ngerasa puas diri gitu kan. Yeah. Nah kalau dari crochet sendiri berapa lama waktu sampai akhirnya pede kayaknya udah bagus dan bisa dijual nih crochetnya atau hasil rajutannya?
4: Aku mulai crochet itu tahun 2020. Terus itu selama kuliah tuh ada apa ya, ada nyala hidup, ada mati hidup, ada mati hidupnya. Jadi enggak terlalu banyak crochet. Terus aku mulai lagi sewaktu lagi sibuk-sibuk skripsi. Jadi refreshing.
0: Makanya bingung nih, lagi skripsian kok tiba-tiba bikin crochet gitu.
4: Iya, itu sebagai karena kan hobi kan. Jadi cara aku untuk refreshing tuh crochet. Aku mulai masuk gitu ke banyak-banyak teknik, banyak-banyak bentuk. Terus setelah lulus akhirnya aku ngasih tunjuk, kayak banyak share juga di medsos aku gitu. Terus waktu udah lowong, akhirnya aku juga lebih banyak crochet kan, karena aku mengisi waktu juga. Terus 2024 itu aku udah banyak, 2025 aku baru pamer gitu ke teman-teman aku dari hasil crochet aku gitu. Baru dari 2025 itu didukung sama teman-teman, baru akhirnya pede gitu.
0: Ah, wah. Jadi emang cukup panjang ya developnya ya, berangkat dari refreshing skripsi gitu ya. Karena kan biasanya kalau orang refreshing skripsi liburan gitu ya. Ini kalau ini cukup beda gitu ya, biar nggak stres-stres banget akhirnya merajut lah itu sendiri. Tapi boleh dong disampaikan, ini teman pro 2 juga di kantor kita nih banyak tampilannya. Karena yang bikin aku amazed nih ada buket juga ternyata. Ini boleh diceritakan, disampaikan juga apa aja yang ada di sini gitu teman pro 2.
4: Ini yang pertama yang paling besar ya, ini ada buket bunga. Terus kalau yang sebelah sini itu sebutannya sebagai amigurumi. Amigurumi itu dari bahasa Jepang ya, yang artinya boneka yang berasal dari benang gitu. Untuk jenis benangnya juga sebenarnya beda ya kak. Dari ukurannya kan yang buket ini dia lebih besar, dia dari benang, namanya benang chenille. Kalau yang ini aku pakainya benang-benang milk cotton.
0: Oh gitu. Memang beda jenisnya atau gimana? Maksudnya beda peruntukannya atau gimana?
4: Beda peruntukannya sih kak.
0: Oke. Karena kalau yang kecil itu nggak bisa dipakai untuk buket gitu maksudnya?
4: Bisa, cuman kalau dijual harganya cukup mahal ya.
0: Karena harga benangnya cukup beda gitu ya.
4: Iya, harganya beda dan mungkin dari beratnya juga gitu ya kak.
0: Tapi kalau untuk satu buket ini misalkan gitu ya, satu buket ini berapa lama waktu pengerjaannya?
4: Buket ini untuk aku bisa 4-5 jam kak.
0: Hah?
4: Iya.
0: 4-5 jam?
4: Iya.
0: Segede ini?
4: Iya.
0: Boleh diangkat biar teman pro 2 kebayang. Nah teman pro 2, ini loh segede gitu teman pro 2. Tapi cuma 4-5 jam.
4: Iya.
0: 4-5 jam? 4-5. Itu sekali duduk udah langsung jadi tuh?
4: Bisa sekali duduk, bisa enggak juga.
0: Wow, cepet juga ya teman berdua. Aku nggak expect kayak bakal secepat itu.
4: Tahun-tahun ya.
0: Udah pro juga gitu ya. Oke, tapi kalau yang kayak bunga matahari atau boneka-boneka ini gimana?
4: Sesuai dari ukurannya sih kak. Untuk yang bunga matahari, terus ada kayak apa ya? Yang pakai topi-topi ini kita nyebutnya baby mushroom ya. Terus juga ada bentuk tomat, ada semangka itu. Nggak nyampe 1 jam sih kak, 45 menit, 30 menit, atau 15 menit juga bisa.
0: Oh gitu? Berarti kalau misalkan kalian buka on the spot gitu ya, bikin di tempat bisa langsung jadi sebenarnya?
4: Bisa kalau nggak ada distraksi ya.
0: Cuma itu sih masalahnya cuma itu masalahnya.
4: Kalau yang untuk bentuk babi, terus ada chameleon, itu dia bisa 1.5 jam.
0: Oke, karena lebih ini ya,
4: lebih besar
0: juga dan memang pakai rok-rok juga ya,
4: bentuknya gitu ya.
0: Tinggal tuh kerumitan juga. Oke, kemudian kita ke Avi nih, kan Avi sebagai marketing gitu ya.
4: Iya.
0: Ketika pertama kali barangnya laku terjual gitu ya, gimana perasaannya?
3: Cukup happy ya, karena menurut aku memasarkan produk crochet nggak gampang ya. Karena biasanya yang itu yang minat-minat aja gitu loh. Dia yang ada interest ke produk crochet, baru dia biasa interest. Sampai akhirnya juga, kan kita juga lama ya, kita udah setahun berjalan nih baru akhirnya kita lumayan rame. Akhirnya awal kita full online jualan. Kita fokusnya awalnya tuh di TikTok, di Instagram, kita bikin konten. Nah, sampai akhirnya bulan Maret ya?
4: Maret
3: kita buka ikut bazar. Jadi kita jualan offline pertama kali.
0: Oke. Okay.
3: Gitu.
0: Di bulan Maret.
3: Di bulan Maret tahun ini.
0: Oke. Okay.
3: Hampir setahun berjalan kita baru oke, kita coba deh jualan on the spot gitu. Mm-hmm. Kita coba ikut bazar. Nah, kebetulan ada peluang. Akhirnya kita ikut bazar. Lalu di bulan Juni kita ikut bazar lagi. Sampai akhirnya sekarang kita ini kita buka di CFD Cilegon okay. Tiap hari Minggu gitu.
0: Oh, tiap Minggu
3: ada. Iya, ada sekarang.
0: Ah, jadi gitu. Buat kamu teman Pro 2 yang interest gitu ya, pengen buket tapi enggak bisa langsung ya. Karena 4 jam sampai 5 jam tadi. Maksudnya kalau pengen beli kroasia langsung gitu ya, bisa langsung ke CFD Cilegon tiap hari Minggu ada gitu.
3: Ada. Karena kebetulan kalau misalnya order online di TikTok atau di Instagram kan perlu PO ya. Kita kan sistemnya awal tuh cuma PO aja.
0: Oke.
3: Karena kan ya kita kasih dia waktu ya buat ngerajutnya satu-satu gitu. Biar gak terlalu ke-push juga, akhirnya kita berani, okay deh kita mulai coba untuk jualan offline gitu.
0: Oke, okay, tapi yang pas online, yang laku pertama kali itu masih inget gak? Rajutan bentuk apa, Kori?
4: Bentuk bebek sih.
0: Bentuk bebek?
4: Iya.
0: Tapi gede apa kecil?
3: Sukuran babi.
0: Oh, sukuran babi itu?
3: Iya.
0: Wah, itu gimana kalau Kori perasaannya? Karena kan Kori kan awalnya memang ya udah cuma hobi aja gitu ya. Tiba-tiba, lah kok laku gitu kan? Gimana perasaannya Kori?
4: Awalnya cukup shock ya, karena sekali order tuh ada 2-3 ya,
3: 2-3
4: bebek gitu, dan satu bebek itu bikinnya 2-3 jam kak.
0: Oke.
4: Iya, aku kayaknya kalau nggak salah sampai begadang deh kami.
0: Wah. Itu karena excited atau panik sebenarnya kan tiba-tiba ada pesan online.
4: Excited sih kak.
0: Oke. Dan kalau ada nggak bentuk-bentuk atau requestan unik yang masih diingat sama Kori dari pesanan online?
4: Kalau untuk request sebenarnya kita belum terlalu banyak ya. Cuman kalau yang di luar kan kita kan lebih apa ya, eksplornya tuh untuk masuk ke katalog gitu. Untuk custom tuh sebenarnya kita dari awal tuh aku pribadi masih maju mundur gitu karena aku takut gitu. Karena kan kalau custom kan orang tuh punya ekspektasi gitu ya. Jadi awalnya tuh ada yang custom apa ya?
3: Indahkan kita burung hantu.
4: Oh iya, burung hantu. Nah,
0: burung hantu.
4: Iya, burung hantu. Dan yang custom itu juga enggak ngasih gambarannya seperti apa. Jadi aku ngasih pilihan-pilihan gitu, terus dia yang milih. Awalnya aku deg-degan nih, aku ada yang gampang, ada yang mudah. Ada yang gampang, ada yang susah. Aku ngasih contohnya dan dia milih yang susah.
0: Nyesel deh gue yang ngasih yang susah gitu.
4: Iya.
0: Terus
4: gitu. Terus ya udah aku yain, aku terima dan alhamdulillahnya suka gitu. Terus juga ada bentuk sapi itu juga aku kasih opsinya mau bentuknya seperti apa gitu.
0: Oke, okay, berarti tetap masih bisa request gitu ya?
4: Bisa.
0: Kalau tiba-tiba aku pengen request bentuknya Spiderman bisa nggak?
3: Bisa.
0: Oh, bisa. Udah ada malah. Udah ada. Oh, pengen teman-teman dua. Tapi kita belum ngobrolin harga nih. Kalau dari Nada kan sebagai accounting pasti kan memikirkan dari biaya produksi gitu ya. Kemudian yang cocok tuh berapa harganya gitu? Kira-kira range-nya berapa nih? Tapi jangan dijawab dulu, ini udah gak sabar teman berdua biar makin penasaran gitu kan. Jadi buat kamu yang mau tahu harga dari crochet dari Hello Loopsy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu. Udah.

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
2: Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2, masih bareng BTB dan juga Hello Lupsi. Hello lagi.
3: Hai.
2: Nah, tadi sempat kepotong nih nada gitu ya. Kalau range harganya itu berapa? Boleh juga ditunjukkan harga-harga yang mungkin berbeda-beda gitu ya.
3: Oke, kalau untuk harga kita beraneka ragam ya, dari mulai size-nya, dari mulai tingkat kesulitannya. Kalau untuk yang termurah kita ada yang kayak gini, ini kayak gantungan kunci ziplock gitu. Ini di harga 8.000.
2: Oke, wow.
3: Ya,
2: murah ya.
3: 8.000 aja. Terus kalau misalnya untuk kayak yang boneka-boneka keychain kayak gini, kita ada yang dari 18.000, contohnya kayak yang bebek ini. Terus ada yang gurita juga 18.000.
2: Oke.
3: Terus kalau misalnya kayak kucing ini itu di 50.000.
2: Oke.
3: Terus kalau misalnya yang bentuk sayur-sayur atau tomat-tomat itu di 20.000-an. Jadi kita ada banyak harga sih, beraneka ragam harganya, dari mulai 8.000 sampai mungkin kita paling mahal di Buket 185.
2: Oke. Wow, worth it sih. Worth it, jujur, worth it dengan bentuk yang luar biasa itu teman-teman berdua ya.
3: Tidak akan layu ya.
2: Betul.
3: Ya,
4: abadi ya,
2: bunga abadi. Bunga abadi, benar. Tapi kalau Nada, gimana cara kamu untuk menentukan harganya di awal gitu? Karena mungkin kan kalau ketika membuat bisnis gitu ya, kita masih menerka-nerka gitu kan. Di pasar nih seberapa nerima harganya gitu. Kalau Nada tuh gimana?
3: Kalau dari aku sendiri, kita pasti hitung HPP-nya dulu ya, karena kayak dari harga benangnya, terus juga gantungan-gantungan kuncinya gitu-gitu. Terus kita diskusi juga, jadi gak aku yang nentuin sendiri, aku juga pasti butuh saran dari mereka. Kita kira-kira untuk profit itu kita naikinnya berapa persen supaya nutup juga ya. Terus setelah dari merekanya oke, baru bisa kita hitung. Jadi kita ada laporannya juga sih, laporan keuangannya tiap bulan.
2: Wow, gitu. Ini beneran bisnis loh teman-teman berdua ya.
3: Karena kalau misal, walaupun jadi teman juga kan, kalau misal udah kerja maksudnya kita harus tetap profesional.
2: Bener.
3: Sih, tidak ada slack ya.
2: Betul, itu yang harus digarisbawahi. Karena biasanya karena teman gitu, udahlah gitu ya.
3: Bahkan fun fact-nya kita sempat buat kayak perjanjian gitu.
2: Oh, kontrak gitu.
4: Iya, awal ya. Kita ada perjanjian kerja.
2: Oh gitu.
3: Supaya kita kalau misalnya kenapa-napa di bisnis, kita temenan enggak hancur juga.
2: Hancur gitu kan. Wah, ini harus bisa didapat nih teman berdua gitu, insight banget gitu kan. Tapi kalau dari segi marketing gitu kan, sebetulnya kalau target pasarnya, target

0: si pembelinya ini siapa gitu dari Hello Lupsi ini?
1: Awalnya kita kan tentuin target market tuh orang-orang yang remaja awal ya, anak-anak muda yang suka dengan, karena sekarang tuh ada tuh tren yang suka keychain, di tasnya rame tuh ya. Cuma ternyata pas kita jualan offline nih, ternyata banyak anak kecil yang suka. Itu aku ya, itu baru kayak, oh ternyata yang suka hal kayak gini nih, anak-anak kecil juga banyak yang suka. Makanya sekarang explore tuh lebih yang ke anak-anak kecil, kayak dari ice cream, bentuk-bentuknya gitu, ternyata mereka banyak yang suka. Terus kayak tentuin harga yang oke, berarti karena dia targetnya berarti sekarang banyaknya kita ke anak kecil, kita tentuin harga yang lebih affordable. Jadi kayak setiap kita mau tentuin produk baru, jadi kayak kadang-kadang aku nanya nih kayak, kira-kira ini berapa ya kalau dijual gitu. Karena karena ya itu, balik lagi, karena ternyata sekarang banyak yang ngerti kita tuh anak-anak kecil. Kayak kita jualan ke CFD tuh banyak anak kecil gitu kan. Jadi kayak oke deh, kita coba harganya kita bikin yang lebih affordable gitu.
0: Berarti memang kalau dari Heyloops juga bisa menyesuaikan gitu ya. Kalau lagi di bazar atau lagi di CFD juga enggak yang pricey lah, maksudnya enggak yang masih affordable buat anak-anak kecil itu sendiri gitu ya.
1: Makanya range harga di kita kan maksudnya beraneka ragam ya. Dari ada yang dari belasan ribu, 20-an sampai yang kayak 65 ribu ada, yang 100-an ada gitu. Karena ya lagi dengan beraneka ragamnya orang ya gitu loh. Jadi cuma kita menjadi, oh nih ada loh yang affordable juga. Kadang-kadang karena masalahnya karena rajutan ya, kayak orang ih mahal ya gitu lah. Kadang-kadang orang cuma lihat kayak aduh jangan-jangan takut mahal gitu.
0: Iya lagi. Cuma kadang karena memang mereka belum paham gitu kan. Kalau proses pembuatannya cukup lama dan panjang gitu
2: karena
0: kan.
2: Karena handmade juga ya.
0: Karena handmade juga gitu. Bukan yang dari perusahaan gitu kan.
1: Nah, karena kan modal awal tuh bukan hanya benang ya, tapi kan sih ada jasa juga yang kita pakai. Jadi bukan kan dia cuma dari benang, cuma kan ada jasa yang kita pakai dalam setiap piece yang kita bentuk.
0: Dan ini teman produser sudah masuk nih untuk pertanyaan di WhatsApp dari 0838 43 sekian sekian sekian. Dari Vika katanya mau tanya, kalau misalkan dari segi desain gitu, apakah memang dibuat dulu sketch-nya gitu kan, atau langsung aja dari apa yang ada muncul imajinasi itu bisa langsung dituangkan, Kori?
3: Untuk pembuatan itu sebenarnya kan emang dari awalnya tuh otodidak ya. Aku tuh nemu pattern atau pola-polanya tuh ya dari internet gitu kan. Jadi aku lebih banyaknya dapat pola dan patternnya itu dari YouTube, dari Pinterest, dari yang udah ada aja gitu. Kalau untuk dari imajinasi sebenarnya aku belum sampai situ ya kak. Cuman aku udah di tahap yang suka ngotak-ngatik pola gitu. Jadi sesuai, biar ukurannya sesuai atau bentuknya sesuai yang aku mau kayak gitu sih.
0: Tapi ada nggak desain yang cukup sulit kamu buat atau cukup challenging ketika kamu membuatnya?
3: Kalau untuk itu nggak ada sih, rata-rata dia karena pakai polanya yang sama, caranya yang sama gitu. Jadi menurut aku nggak ada, paling ya ini sebenarnya preferensi masing-masing ya. Aku kalau untuk yang kayak boneka-boneka gitu kan mungkin ada yang perlu dijahit gitu ya. Aku kurang suka menjahit ya, bagian menjahitnya itu printeran-printerannya, karena harus simetris kanan kiri sama gitu. Paling yang sulit di bagian menjahitnya itu sih, biar dia bentuknya presisi
0: gitu. Ini mah udah pro, teman pro 2 ya. Makanya tadi kaget 4-5 jam udah bisa langsung jadi gitu kan. Tapi karena semuanya dibuat handmade tadi juga disampaikan gitu, gimana kamu bisa atau Heyloops ini bisa mempertahankan kualitas yang sama gitu? Karena mungkin kadang kan tadi disampaikan gitu ya, kadang-kadang kalau ke distract atau enggak moodnya lagi enggak itu apakah memang berpengaruh juga ke kualitas atau hasil dari crochet ini sendiri?
3: Sebenarnya yang lebih berpengaruh itu tuh bukan ke mood atau distraksi ya kan, lebih ke skill akunya. Karena semakin banyak yang aku bikin, jam terbang aku kan pasti aku semakin terbiasa. Terus juga aku bisa lebih cepat bikinnya, dan yang berubah itu lebih ke dari kerapihannya sih kak. Dia makin kesini tuh aku ngerasa makin lebih rapi. Terus dari kaitannya itu jadi mungkin untuk bentuknya jadi lebih bagus gitu, nggak mencong-mencong kayak gitu sih kak.
0: Berarti memang semakin di upgrade gitu ya di sisi itunya. Walaupun tadi masih nggak suka menjahit gitu ya. Siapa tahu di sini ada requestan menjahit, jadi temen juga gitu menjahit ya, jadi mau menjahit gitu ya. Tapi kalau dari Avi sendiri kan secara kualitas sudah banget nih ya. Dari Kori bisa cepet juga gitu ya. baik lagi ya, tergantung gitu ya. Nah, untuk pemasaran kan pasti butuh konten-konten. Kalau aku lihat di Instagram ini kontennya lucu-lucu banget teman Pro 2, unik-unik. Jadi gemes gitu kan, aku aja coba ngeliatnya kayak ih lucu gitu kan. Jadi pengen beli juga gitu. Itu kenapa akhirnya membuat konten-konten yang memang seperti itu?
1: Karena awalnya kita tuh mau bangun brand awareness dari Helloopsy sendiri. Gimana caranya? Kan jadi sebelum kita mulai jual ya produknya, kita bangun dulu, oh orang tuh harus kenal Helloopsy dulu. Mereka harus, kalau aku mikir kayak mereka harus terbiasa dulu nih dengan nama Helloopsy. Makanya di awal kita, itu tuh betul banget hampir tiap hari ya post konten di awal-awal.
0: Oh gitu?
1: Iya, bahkan kayak kejar tayang, kita kumpul, take video beberapa, edit langsung gitu. Itu benar-benar yang kejar tayang. Akhirnya ya sekarang udah mulai per 2 hari, per 3 hari gitu. Karena ya itu, menurut kita ya itu brand awareness tuh penting gitu. Gimana cara Helloopsy dikenal sama orang? Gimana orang tuh bisa, oh iya pernah denger nih Helloopsy gitu. Jadi ya itu sih. Terus kalau misalnya di awal tuh kan karena sosial media tuh dia ada ritmenya ya. Kayak kadang-kadang, oh ini kok kontennya gak naik ya? Kok viewersnya kecil banget? Awal-awal tuh kita masih merhatiin itu karena ya awal yang dibangun kan brand awarenessnya. Cuma lambat laun karena ya udah banyak, semakin banyak konten yang dibuat, jadi kayak ya udah deh gitu. Kalau yang penting ada konten yang ke-up gitu. Kalau dulu kayak kok viewersnya jadi segini ya gitu loh. Kok enggak FYP ya gitu.
0: Masih sering kepikiran gitu ya. Yeah. Kalau sekarang kayak yaudahlah ya
1: gitu. Ya. Bahkan dulu hampir kayak tiap konten tuh kita evaluasi.
0: Wow.
1: Benar ya? Kita terlalu banyak evaluasi.
0: Ini beneran bisnis sih teman-teman berdua, jujur.
1: Karena emang kita tuh kita tuh karakter kita bertiga tuh mirip-mirip ya, agak perfectionist. Jadi kayak kita sering evaluasi kayak apa ya salah dari konten kita. Hashtagnya kenapa ya, atau soundnya gimana gitu. Karena di sosmed tuh ya itu sound ngaruh, semua hashtag ngaruh, caption ngaruh. Jadi ya itu kita jadi apa ya, lebih memperhatikan hal-hal kecil gitu loh.
0: Tapi ada nggak akhirnya calon pembeli yang memang beli karena FYP di konten?
1: Ada.
0: Itu gimana perasaannya? Akhirnya konten gue.
1: Nah itu jadi kayak
0: berhasil gitu kan?
1: Jadi kayak wah kita ngedit nggak sia-sia nih take video gitu.
0: Oke, berarti seneng juga gitu ya?
1: Bahkan beberapa video kita tuh FYP sampai ke luar negeri. Jadi kayak bisa kirim ke luar negeri nggak ya gitu? Akhirnya kayak coba deh kita coba cari cara gimana ya bisa kirim gitu.
0: Tapi akhirnya dicoba dikirim.
1: Belum, karena kurang memungkinkan gitu.
0: Tapi siapa tahu setelah ini gitu ya, makin banyak dan bisa ekspor ke luar negeri. Jadi perusahaan sendiri gitu kan ya, Helloopsy gitu kan, keren juga ya teman-teman berdua ya. Tapi kalau dari segi inovasi nih ya, karena kan pasti bakal ada tren-tren, ada mungkin kalau dulu adalah bubu gitu ya, segala macam gitu-gitu kan. Ke depan apakah memang akan selalu ikutan atau hadir menghadirkan berbagai inovasi, atau justru tetap mempertahankan yang seperti ini kalau dari segi ininya, Kori?
3: Bakal selalu berinovasi sih Kak, karena kan mengikuti keinginan pasar ya. Kayak misalkan sekarang itu lagi trennya Toy Story, banyak yang bikin Toy Story. Terus nanti mungkin juga ada film Spider-Man, banyak bentuknya Spider-Man, seperti itu. Jadi pasti bakal berubah-ubah sesuai keinginan pasar sih Kak. Jadi gak bakal seperti ini terus gitu.
0: Sekarang aku mau tanya ke Nada gitu kan ya, sebagai accounting atau sebagai adminnya di Helloopsy ini, apa sebetulnya yang menjadi tantangan buat kamu sendiri gitu ya, karena posisi kamu sebagai accounting atau admin gitu, itu gimana?
2: Kalau dari aku sendiri mungkin saat ini ya, tiap akhir bulan kan ada rekapan, ada pemasukan ke pengeluaran, terus gimana caranya supaya HPP kita nutup, jasa nutup, tapi kita tetap harus juga beli barang lain. Apalagi kalau misalnya kayak sekarang kita lagi CFD, di CFD itu kan kita butuh juga kayak meja, kursi, tenda gitu. Sedangkan itu kan harganya gak murah ya. Jadi kita itu sih mungkin kita gimana caranya biar income kita tuh gak stuck dan malah bisa lebih gitu, untuk supaya kita bisa beli-beli hak untuk benang ataupun peralatan lainnya sih.
0: Tapi Nada cukup ini gak strict gak sebagai bendahara? Bendahara Helloopsy kayak jangan-jangan
1: gitu. Iya, nanti dulu ya gitu. Paling dia ngerahat, nanti dulu ya.
2: Aku selalu nanya, mau beliin dong untuk apa? Kayak gimana?
1: Perlu banget gak? Gitu.
0: Tapi penting tau posisi Nada tuh sangat amat berperan penting gitu kan. Karena nanti kalau dibeli segala macam, jadinya kita gak
1: karena
0: tahu.
1: Karena ya dia mengamankan cash flow kita.
0: Wah itu benar. Bagus banget tinggal sini ya.
1: Dia menjaga cash flow kita tetap aman sih.
0: Terus kalau dari Api sendiri, apa tantangan yang kamu rasakan selama setahun terakhir gitu ya di Helloopsy?
1: aku sih kayak apa ya, selalu misalnya kayak ini gimana caranya Hellolopsy tetap berkembang. Karena kita gak boleh puas dengan titik kita sekarang. Misalnya kayak selalu ada perkembangan gitu loh. Nah itu kayak, ini next-nya kita ngapain ya, apalagi yang mau kita lakuin. Akhirnya kayak ini kita CFD juga kan, oke kita CFD, setelah ini apa ya gitu. Nah kebetulan kita selain ada CFD, kita juga kayak ada titip jual gitu. Ada titip jual di Tulungagung. Gitu, kita jadi kirim barangnya gitu.
0: Itu di tempat apa di Tulungagungnya?
1: Dia kayak art space gitu, jadi memang dia tempat yang menyediakan beberapa produk kerajinan gitu. Salah satunya ya dari produk crochet. Nah kebetulan mungkin di daerah Cilegon sekarang tuh belum ada tempat yang menyediakan produk-produk kerajinan tangan gitu. Paling itu kayak kita lebih eksplor ke biar produk Hellolopsy itu lebih luas lagi gitu.
0: Tapi ini itu pun sudah jadi langkah yang sangat amat baik gitu ya, ke Tulungagung gitu kan. Siapa tahu tadi juga di mention udah ada yang pesan dari luar negeri gitu kan. Siapa tahu setelah ini beneran makin banyak baca orderan, jadi kalau itu tangannya begini banget kan gitu sama produknya ya. Tapi kalau dari segi konten, kamu ke depan mau bikin konten apa yang bikin semakin menarik pelanggan gitu?
1: Ya, coba ke Kori deh.
0: Oh gitu, coba ke Kori, kenapa Kori?
3: Kalau konten, tag-nya banyaknya di aku ya, Kak. Kalau untuk konten itu mungkin lebih mengikuti tren ya. Mengikuti tren, kayak dari soundnya seperti apa, atau mungkin kayak editan video transisi seperti apa. Terus juga sebenarnya untuk crochet ini juga di sosial media juga ada trennya gitu kan. Jadi mungkin aku akan mengikuti tren dari ya tren TikTok, tren Instagram, atau tren orang-orang bikin apa gitu. Karena kan kita juga kan mencari penonton ya, mencari views. Terus juga kalau misalkan lagi viral tuh berarti kan orang banyak mencari gitu. Jadi aku lebih mengikuti tren untuk kontennya dan untuk produk-produk yang dibikinnya sih, Kak.
0: Tapi menurut kalian ketika pelanggan membeli gitu ya, apa hal yang paling beda gitu kan ya Hellolopsy dibanding dengan crochet-crochet lainnya?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Mungkin ini kali ya, kita tuh bukan, maksudnya kita hitungnya cepet sih dalam membikinnya. Range waktunya kayak waktu itu ada yang beli dari kirim malamnya ya, apa pagi kita langsung kirim gitu.
0: Jadi kalau ini sering begadang dong.
3: Iya bisa dibilang seperti itu.
0: Berarti memang apa, main di cepetnya gitu ya.
3: Terus juga kita juga yang nggak terlalu mengikuti harga pasar sih, karena kan untuk handmade ini kan, apalagi di Indonesia gitu, untuk handmade itu masih kurang apa ya, masih kurang peminat dan orang tuh masih mengejar lakunya gitu daripada menghargai usaha.
1: Jadi banyak perang harga di sini.
3: Iya perang harga sebenarnya. Cuman untuk kalau untuk kita tuh kita masih nggak mau yang menjatuhkan harga gitu, masih mau yang ya selayaknya harga handmade aja ya.
0: Benar, karena kan sejalan dengan kualitasnya juga ya. Karena sayang juga kalau maksudnya jasa dan juga kualitas yang diberikan kalau dihargai dengan yang seadanya kan sayang juga sebenarnya. Capek kok kan
1: tiap malam gak ada. Jaga value dari Hellolopsy-nya sendiri gitu.
0: Wah luar biasa ini. Tapi terus harapan ke depan gitu kan, dari masing-masing gitu, kira-kira kalau Hellolopsy 5 tahun ke depan membayangkannya apakah sudah punya toko sendiri atau sudah bisa ekspor ke luar negeri gitu atau gimana? Boleh dari Nada.
2: Kalau dari aku mungkin aku pengen punya offline store sendiri ya. Jadi biar selain di CFD yang bisa dilihat per tiap minggu itu, jadi kalau misalnya ada yang mau bisa emang beneran bisa lihat fisiknya gitu.
0: Berarti memang pengennya ada gitu ya. Itu kan semoga bisa kesampaian nih. Harus kesampaian gitu kan. Kalau dari Api gimana?
1: Nah, sama salah satu harapan juga sama ya, pengen punya offline store. Tapi selain itu, aku juga pengen jadi Hellolopsy ini jadi wadah untuk orang-orang yang penggiat seni juga, yang suka bikin kerajinan tangan. Nah, kita tuh pengen kita kasih space juga buat mereka. Nih loh ada tempatnya, karena kebetulan memang di daerah sini agak susah ya gitu loh untuk mencari wadah yang yang support produk-produk kerajinan tangan seperti ini gitu. Sampai kita perlu kirimnya ke Tulungagung gitu.
0: Tapi memungkinkan nggak kalau suatu saat kalian buka kelas gitu, buka kelas crochet?
1: Iya, ada planning sih. Ada planning.
0: Aduh kesebut ya teman-teman.
3: Spoiler deh.
0: Kita nantikan ya teman-teman dua ya. Kalau dari kalian gimana?
3: Kalau dari aku sih, aku berharap ya Hellolopsy itu kedepannya mungkin ya bisa buka kelas, bisa memberi apa ya, apa mengajari orang gitu cara pembuatannya. Terus juga mungkin aku pengennya bisa juga kayak orang-orang gitu ngupload di YouTube kayak ngasih tutorial cara pembuatannya. Atau aku juga bisa explore bikin kayak dari bentuk ini aku bentuk versi rajutannya kayak gimana. Aku pengen kayak gitu sih.
0: Oke, kita tunggu ya. Ini kita tunggu nih harapan-harapannya gitu kan. Dan mungkin buat kamu teman pro 2 gitu ya yang enggak di Cilegon gitu ya, itu bisa mampir kemana kalau mau beli? Boleh Instagram account-nya atau TikTok-nya?
1: TikTok dan Instagram kita ada di @hello.lupsi. Atau bisa juga ke Shopee. Kita ada Shopee juga, itu sama namanya @hello.lupsi gitu. Atau bisa WA juga.
0: Boleh
1: gitu. Ke 0877 835 7507.
0: Oke, ya. Ini dipastikan fast respon ya?
1: Iya, aku sendiri yang jawab kan sih.
0: Jadi ditanda ini kalau Afi nggak balas, nah ini apa kemana nih gitu kan ya? Oke. Anyway, thank you juga nih ya, Hello Lupsi sudah main ke Pro 2 FM Banten. Ini lucu-lucu, gemes-gemes buat kamu juga teman Pro 2, jangan lupa untuk beli gitu karena kapan lagi ada anak-anak muda dari Banten, khususnya di Cilegon gitu kan? Kalau pengen ketemu bisa langsung ke CFD Cilegon gitu ya, tiap hari Minggu. Di mana lokasinya kalau boleh tahu lebih spesifiknya?
2: Di Krakatau Junction.
1: Iya.
0: Cari aja gitu ya.
1: Hello. Biasanya ada di ini sekitaran SD Al Azhar. Nah, kita dekat situ.
0: Oke, kalau ketemu 3 orang.
1: Iya. Kita selalu bertiga ya. Iya.
0: Kalau ketemu 3 orang cewek-cewek cantik gitu kan ya, bisa langsung oh ini Hello Lupsi gitu ya.
2: Jangan lupa dibeli ya.
0: Jangan lupa dibeli ya. Alright, thank you juga ya Hello Lupsi udah main dan semoga ke depan makin sukses, makin lancar. Aku tunggu informasi kalau udah keluar negeri gitu kan ya, barang-barangnya. Oke, dan itu dia teman Pro 2 untuk talk show kita bareng Hello Lupsi. Ini lucu-lucu, gemes, dan juga siapa tahu buat kamu yang tertarik untuk buka bisnis bisa dapat insight dari mereka bertiga gitu ya. Dan kita masih bakal lanjut lagi bareng BTB di Santai Siang. Don't go anywhere, stay terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Waktunya sate siang.
2: Santai lah.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga di jam 1 ini teman Pro 2, dimana datang dari atlet dan juga official Indonesia yang menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal tersebut diungkapkan oleh Chef The Mission Tim Indonesia Todotua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan kontingen Indonesia. Karena itu, tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan juga ofisial tetap berjalan optimal. Ia juga menjelaskan tim CDM telah mengunjungi Tokyo dan Nagoya untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan Asian Games, di mana kunjungan itu juga dimanfaatkan untuk berkoordinasi dengan panitia tentang berbagai kebutuhan teknis kontingen Indonesia. Dan menurutnya, atlet akan ditempatkan di Atlet Village, kapal pesiar, serta sekitar 25 hotel di Nagoya. Pembagian tersebut berbeda dengan penyelenggaraan multi-event sebelumnya yang umumnya memusatkan kontingen di satu kawasan.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Waktunya sate siang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Informasi olahraga lainnya datang dari Indonesia yang mengirimkan 3 pemain tunggal dan juga 9 pasangan untuk mengikuti semua nomor dalam China Open 2026 di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou, China pada 21 hingga 26 Juli 2026. Pada nomor tunggal putra ada Jonathan Christie dan juga Alwi Farhan, sedangkan tunggal putri diwakili oleh Putri Kusuma Wardani. Indonesia juga menurunkan 3 ganda putra yaitu Fajar Alfia dan juga Muhammad Sohibul Fikri, Sabar Karyawan Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi serta Raymond Indra dan Nikolaus Jokin. Sedangkan Rahel Alesia dan juga Febi Setianingrum dan juga Febri Dwi Puji Kusuma dan Melsia Trias Puspitasari dan Siti Fadla Silva dengan Amalia Cahya Pratiwi bermain di ganda putri. Untuk Jafar Hidayatullah dan juga Felicia Albertra, Rehan Naufal dan juga Gloria Emmanuel dan Amri Syahwatnawi serta Nita Violina bermain di ganda campuran. Dan China Open ini merupakan turnamen Super 1000 atau satu tingkat lebih tinggi gitu ya dibandingkan Japan Open Teman Pro 2. Di mana turnamen itu berhadiah dengan total 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 36 miliar rupiah.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu.

warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: di Pro 2.
1: Butuh lagu yang bisa bikin mood langsung naik, rilisan terbaru dari Heart to Heart ini wajib banget nih masuk playlist kamu. Single berjudul Lemon Tang hadir dengan nuansa musim panas yang fresh, ceria, dan penuh energi. Bahkan para member Heart to Heart menyebut lagu ini sebagai stress reliever song, alias lagu yang siap nemenin kamu melepas penat setelah aktivitas seharian. Nah, antusiasme penggemar juga luar biasa loh. Video musik Lemon Tang sukses melesat ke posisi pertama trending musik di YouTube dengan lebih dari 10 juta penayangan hanya dalam waktu 2 hari saja sejak dirilis. Gak heran, karena lagu ciptaan komposer legendaris SM Entertainment Kenzi ini punya melodi yang catchy dan bikin susah berhenti senyum. So, catch the vibe, feel energy with Heart to Heart with Lemon Tang.

Bagi lagi bareng BTP Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi lanjutan datang dari Pekan Olahraga Nasional ke-22 atau di tahun 2008 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat membidik Sumba Timur sebagai etalase sport tourism melalui perpaduan pertandingan olahraga, keindahan alam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Marciano meninjau Hapum Bay Hall di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur pada minggu lalu yang akan menjadi venue tenis meja PON 2028. Koni juga akan meminta pengurus besar Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia meninjau Hapum Bay Hall untuk memberikan rekomendasi teknis tentang penyempurnaan arena. Dan Sekretaris Daerah Sumba Timur, Umbu Ngadundamu, mengatakan pemerintah daerah menyambut positif rencana penggunaan Hapum Bay Hall sebagai arena pertandingan tenis meja PON 2028.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di jam 2 aja. Masih bareng BTB nih ya, di Santai Siang. Dan kalau kemarin kamu menyaksikan final show-nya atau laga final dari Piala Dunia 2020, nah ini teman Pro 2, di mana penyanyi dan juga penulis lagu Post Malone menyanyikan 3 lagu yang mencakup lagu baru yang dirilis pada acara final Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion New York, New Jersey di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat minggu waktu setempat. Dan kalau dilihat gitu ya, Post Malone ini tampil dengan busana denim dan juga topi cowboy dalam acara yang digelar menjelang pertandingan final antara tim nasional Argentina dan Spanyol. Dia menyanyikan lagu baru yang diyakini berjudul Chrome Heartbreaker sebelum membawakan lagu hitsnya Wow yang mencapai peringkat kedua dalam tangga lagu Billboard Hot 100 pada 2019. Dan selanjutnya, di panggung raksasa berwarna kuning dengan kembang api yang menghiasi seluruh stadion, Malone yang mengenakan kaos putih bertuliskan I Just Hope Both Teams Have Fun menggandeng Swae Lee untuk membawakan lagu hit mereka yang berjudul Sunflower. Sebelum Malone masuk ke lapangan, streamer iShowSpeed juga membangkitkan semangat para penonton dengan membawakan lagu Champions diiringi oleh para pemain drum dan juga penari yang mengenakan pakaian olahraga warna-warni.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Indonesia dengan ini menyatakan

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

aja gelasnya biar ramai.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan ini ada informasi terup to date datang dari Robert Pattinson. Ternyata punya permintaan yang cukup nyeleneh Teman Pro 2 saat memerankan Antonius di film The Odyssey yang digarap oleh Christopher Nolan. Dimana dalam wawancara bersama Today, Pattinson mengaku langsung meminta tim kostum agar karakter Antinous ini juga mengenakan celana bermotif citah gitu ya, di balik busana Yunani kunonya. Menurutnya, Antinous adalah sosok yang gemar memanjakan diri dan juga menyukai kemewahan, sehingga detail kecil kayak pakaian juga harus mencerminkan kehidupan pribadinya. Dan kalau di Odyssey, Pattinson ini memerankan Antinous, salah satu pelamar Penelope yang menjadi antagonis utama selama Odysseus belum kembali ke Itcha. Gitu kan ya, Itacha. Film ini juga dibintangi oleh Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, dan juga Charlie Theron, Teman Pro 2. Apakah kamu sudah menonton filmnya?

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 dan informasi terup to date datang dari Jenny. Di mana Jenny katanya sedang merilis sebuah poster sebagai bocoran atau spoiler untuk single baru miliknya berjudul Less Than A Lover. Jadi Jenny ini diketahui menyutradari, menulis dan juga sekaligus menciptakan musik untuk single tersebut. Jenny mengatakan bahwa lagu tersebut akan dirilis pada 24 Juli 2026 pukul 12 malam waktu Korea Selatan. Dan postingan Jenny dalam laman Instagramnya pun lantas dibanjiri 11 ribuan lebih komentar gitu ya, dengan 1,1 juta like serta 95 ribu lebih fans mengunggah ulang sebuah potret minimalis, yaitu adegan ia dengan seorang pria yang dibingkai dari frame mobil berwarna biru klasik. Dan sebelumnya, Jenny ini baru aja melakukan comeback solo terbarunya dengan single Mantra pada 11 Oktober 2024. Di mana single ini merupakan lagu dengan genre pop dance yang energik dan juga menjadi anthem pemberdayaan perempuan gitu ya, dengan menyampaikan pesan positif lewat liriknya. Di mana lirik itu juga mengandung atau mendukung agar setiap orang bersinar dengan caranya masing-masing. Here we go, Jenny dengan Mantra.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Selalu gue juga acu dengan satu teman Pro 2 menemani kamu di jam 2 lepas tanda waktu 52 menit siang hari ini. Kamu tahu gak sih kalau kamu kemarin nonton halftime show-nya FIFA World Cup 2026, ini kan megah banget teman Pro 2 ya. Nah, di balik itu semua ada jejak orang Indonesia yang ikut memastikan semuanya berjalan sempurna. Wella Hatta dipercaya sebagai senior stage manager untuk opening ceremony hingga closing ceremony Piala Dunia 2026 bersama Village Wonder Studio. Jadi selama hampir 3 bulan ia mengawali berbagai seremoni di Los Angeles, Philadelphia, hingga New York, New Jersey. Ini bukan pengalaman pertamanya karena sebelumnya Wella juga terlibat di FIFA World Cup Qatar 2022, Asian Games, SEA Games, hingga berbagai event internasional lainnya. Bukan hanya itu aja, ada juga sosok Mita yang telah menjadi bagian dari 3 edisi Piala Dunia berturut-turut sebagai volunteer. Ia bertugas di Rusia atau di Rusia di tahun 2018 bagian tiketing, di Qatar 2022 juga di bagian tiketing, dan di Amerika Serikat 2026 sebagai broadcast service. Mereka mungkin gak berdiri di tengah lapangan, tapi kerja keras mereka menjadi bagian penting dari panggung terbesar sepak bola dunia. Aduh, bangga banget ya teman Pro 2 untuk talenta Indonesia yang terus berkarya di level internasional.

0: di Pro 2.
1: Belakangan ini pasti nggak asing sama lagu terbaru dari Tulus yang lagi rame banget dibahas. Berjudul Teh Hijau. Lagu ini langsung melesat jadi salah satu yang paling banyak didengerin dan sukses mencuri perhatian para penikmat musik Indonesia. Menariknya, di balik aransemen yang terdengar ringan dan hangat, Teh Hijau justru menyimpan cerita tentang rasa hampa, kehilangan arah, dan proses menerima diri sendiri. Bukan tentang melawan perasaan itu, tapi belajar berdamai dan percaya kalau setiap orang punya waktunya masing-masing untuk pulih. Kadang, hidup memang gak selalu penuh warna. Ada hari-hari ketika semuanya terasa datar. Tapi mungkin seperti secangkir teh hijau, kita gak harus selalu manis untuk tetap bisa dinikmati. So, enjoy this moment dan biarkan lagu ini menemani apapun yang sedang kamu rasain. Teh Hijau, Tulus.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan Kementerian Perindustrian terus mempercepat transformasi digital sektor manufaktur nasional. Salah satu langkah diwujudkan melalui fasilitas POC Solusi Industri 4.0 berbasis kecerdasan buatan pada sektor afirmasi.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Marvel resmi merilis trailer perdana Avengers Doomsday yang telah lama dinantikan fans. Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom hadir dalam trailer, lengkap dengan suaranya yang kental akan logat Eropa jauh berbeda dari pesona Tony Stark.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi meredam kombinasi pengalaman dan juga talenta muda Malaysia Aaron Chia dan juga Aaron Tai. Dua game langsung 2-1-17, 2-1-19 pada babak 32 besar China Open 2026 di Qingzhou, China. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di sore ceria.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gak kerasa sudah di sore ceria. Dan kamu masih ditemani sama BTB yang pasti gak bakal bikin kamu bete di sore hari ini teman Pro 2 ya. Dan sore ini ada kabar atau info yang paling hangat dan juga menyenangkan di Banten, dan bikin kita makin optimis gitu ya, dari dunia pendidikan kita nih. Dimana hari Senin kemarin Gubernur Banten Bapak Anderson itu baru aja melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kelancaran program sekolah gratis dan juga makan bergizi gratis di SMK Nurul Huda Baros, Kabupaten Serang. Kedatangan beliau ini langsung disambut antusias dan meriah banget nih ya sama para siswa dan guru yang kompak meneriakan yel-yel program sekolah gratis kita semua bisa sekolah. Wah, ini seru banget nih teman Pro 2. Di sana Pak Gubernur itu nggak cuma sekadar cek lapangan aja, tapi juga berinteraksi santai bareng para siswa. Beliau juga ngasih motivasi biar anak-anak Banten makin semangat belajar untuk mengejar cita-cita, plus ngasih pesan penting gitu ya soal pembentukan karakter. Karena menurut beliau, sukses itu bukan cuma soal nilai akademik aja, tapi juga tentang akhlak, menghormati guru, dan juga menyayangi sesama teman. Gubernur Anderson juga menengok langsung pembagian makan bergizi gratis untuk memastikan nutrisi para siswa terpenuhi biar makin fokus dalam belajar. Dimana Pemprov Banten memang sangat berkomitmen penuh gitu ya teman Pro 2 ya, supaya akses pendidikan di daerah kita semakin merata tanpa ada lagi alasan terkendala biaya.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan memasuki musim kemarau di tahun ini, ada kabar penting nih dari Perumdam Tirta Kalimaya yang sudah menyiapkan deretan strategi jempol gitu ya, demi menjaga ketersediaan dan kualitas air bersih untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Di mana langkah antisipasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Pengoperasian Perumdam Tirta Kalimaya, Bapak Erwin Setiaji, saat mengudara di program Banten Menyapa gitu ya. Di mana pihak Perumdam ini rutin mengecek debit sungai, mata air hingga bendungan, plus katanya sedang menyiapkan sumber air alternatif kalau-kalau kondisi utama itu mulai kritis. Dan gak cuma itu aja Teman Pro 2, di mana penanganan kebocoran pipa di zona rawan juga semakin diperketat, termasuk untuk mengatur tekanan air supaya jaringan pipa ini nggak gampang rusak dan distribusi ke rumah-rumah warga tetap lancar. Di mana perawatan instalasi pengolahan air juga terus dilakukan gitu ya, supaya kualitas air yang sampai ke kamu Teman Pro 2 tetap jernih dan pastinya higienis. Nah, Pak Erwin juga mengajak kita semua untuk ikutan gerakan hemat air, kayak menggunakan air seperlunya dan tidak menyiram halaman setiap hari. So, kita bisa mulai bijak pakai air bersih dari sekarang Teman Pro 2, karena sebentar lagi udah mulai masuk di musim kemarau.

lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. Distrik Domestik.

Ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia, Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Balik lagi bareng BTB teman berdua satu lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart menemani kamu di jam 3 lepas tanda waktu 56 menit sore hari ini. Dan informasi lainnya teman berdua datang dari penyusutan jumlah murid di sejumlah sekolah dasar negeri mulai memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Serang. Di mana kondisi ini tuh mendorong Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Serang untuk memperluas penataan sekolah lewat kebijakan penggabungan atau merger agar kegiatan belajar, mengajar tetap berjalan dengan optimal. Kepala Dindikbud Kota Serang, Ahmad Nuri mengatakan penurunan jumlah peserta didik paling banyak terjadi di kawasan perkotaan. Menurutnya, sebaran sekolah negeri yang selama ini dinilai ideal tidak lagi sebanding dengan jumlah anak usia sekolah. Ia juga menjelaskan penataan saat ini dilakukan terhadap SDN 4, SDN 8, dan SDN 16 di kawasan Benggala. Ketiga sekolah itu juga berada dalam satu kawasan dan selama beberapa tahun terakhir terus mengalami penyusutan jumlah murid.

0: ceria.
1: Salah satu korban FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sudah jam 4 sore dan masih bareng BTB lagi nih. Dan di sore kali ini, di Muda Kreatif kita bakal ngobrol seru bareng Muhammad Buniana Nurfaiz, peraih Silver Medal International Youth Summit dengan tema Speak Up, Level Up. Halo Faiz, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
2: Halo Kak, alhamdulillah kabarnya baik sekali.
1: Baik sekali, wah luar biasa. Ini kita bakal bahas, katanya kemarin abis dari Malai teman Pro 2 ya, dan mendapatkan penghargaan yang luar biasa juga nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya sama Faiz, bisa banget langsung aja meluncur ke kanal YouTube kita di RRI Banten, dan bisa langsung aja di kolom live chatnya, atau bisa juga di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu, boleh dong Faiz, aku juga mau ngucapin sekali lagi ya, congratulations atas raihan silver medalnya ya di Malaysia kemarin. Gimana perasaannya membawa tim dari Untirta, dari Banten gitu kan ya, di kancah internasional nih Faiz?
2: Oke, sebelumnya terima kasih banyak kakak atas ucapannya. Aduh, kalau misalkan ngomongin apa yang mau disampaikan, apa gimana rasanya, jujur itu beyond expectation. Karena jujur masih gak percaya sekali bisa dapat nominasi itu untuk kompetisi itu. Dan alhamdulillah banget teman-temanku, support, keluarga semua segala macam, bikin itu komplit dan bikin itu terasa, wah ini momen yang peak moment sih di kuliahku semester 6 ini. Dan mau ngucapin banyak-banyak terima kasih juga buat teman-teman timku yang nanti mungkin kita bakal mention-mention ya kak ya. Wah itu benar-benar gokil. Aku sampai speechless sekarang, gak tahu mau nyampein apa. Tapi aku bersyukur sekali pernah ada di situ, di tim itu, di timku Lentara. Dan pernah menjadi bagian dari lomba di Malaysia itu.
1: Alright, boleh dong di shout out buat pembimbing gitu kan, dan juga tim-tim yang ini bukan cuma ranahnya nasional lagi teman Pro 2 ya, tapi udah di tingkat internasional gitu kan. Boleh siapa aja tim yang bergabung dalam penulisan esai ini gitu ya?
2: Oke, tim ya. Yang pertama aku bakal kenalin ketuaku, ketua timnya ada Hatta Dewantara. Hatta Dewantara itu salah satu mahasiswa berprestasi dari FEB jurusan akuntansi. Nah, ada Hatta, lalu setelah Hatta ada Kaila. Kaila Anissa Ayu, dia juga mahasiswa berprestasi dari jurusan ekonomi syariah kak di Untirta FEB. Lalu ada Dini Wahida Fajar Ardiani, jurusan teknik informatika di FT ya, FT Untirta. Lalu ada adikku, ada Raihana Syarifah Hidayat atau Raihana ya, dia IKOM komunikasi di FISIP Untirta.
1: Gitu. Okay.
2: Dan untuk shout out untuk my beloved lecture, Ibu Mia Duyana yang sangat-sangat aku cintai dan aku hormati sekali, yang sangat membantu dalam prosesnya. Dan alhamdulillah banget bisa kenal Bu Mia karena ini dosen lintas, bukan lintas jurusan lagi tapi udah lintas fakultas.
1: Oke. Okay. Gitu. Alright, tapi boleh enggak diceritakan momen-momen ketika kita jauh sebelum itu ya, berapa lama proses kamu untuk pembuatan esai, dan akhirnya apa yang buat kamu menarik gitu kan untuk mengangkat fenomena dari Lentara itu sendiri gitu?
2: Oke, kalau misalkan ngomongin proses kak, ini tuh aku udah berjalan, jadi lombanya itu Juni.
1: Oke.
2: Okay. Mei akhir ke Juni awal. Lalu aku udah persiapan dari Januari.
1: Wow.
2: Januari. Nah di Januari itu aku posisi masih Desember. Kaila, temanku tadi, Kaila ngechat aku, "Is, mau join jadi tim lombaku enggak?" gitu. "Kapan kai lombanya?" "Oh, masih tahun depan," which means masih 2026. Kaila chat aku di akhir tahun. Dan di situ posisiku mau magang.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mau magang, terus aku pikir-pikir kayak apakah sempat gitu ya. Cuman Kaila bilang, "Ayo kita coba aja dulu." Betul-betul teman yang optimis ya, dan ngajak aku. Setelah itu aku dealin buat tim, ikut tim, dan kita udah running dari bulan Januari. Dari bentuk tim, kita awalnya kita cuman daring-daring gitu aja kak. Kita Google Meeting setiap malam kalau misalnya ada kesempatan gitu ya. And then itu pas aku magang juga. Jadi ternyata perjuanganku terbayar alhamdulillah ketika aku sedang magang. Tapi aku coba untuk fokus ikut kompetisi itu, disusun dari Januari.
1: Okay. Dan ini kebetulan kan karena memang esai yang diangkat itu esai tentang topiknya tuh pariwisata pesisir Banten gitu ya. Kenapa Faiz dan juga tim ini interest banget untuk angkat tema itu?
2: Okay, karena menurutku ya tema itu kak seksi banget. kalau kita bisa bilang lagi dibahas banget, dan pemerintah juga lagi gencar soal pariwisata, apalagi sustainable ecotourism, ketahanan, terus itu juga tourism yang apa ya, support lingkungan gitu ya. Jadi menurut kami, menurut timku Lentara dan Pentanusa, nama timku Pentanusa, namun nama itunya Lentara ya. Itu tuh benar-benar apa ya, harus dikulik karena ini menarik, dan ternyata alhamdulillahnya masuk tuh ke finalis dulu sebelum berangkat ke Malaysia.
1: Nah, dari finalis itu berapa besar sebetulnya yang bisa submit dan sampai akhirnya bisa mendapatkan silver medal ini?
2: Oke, Kak, kalau misalkan ngomongin berapa banyak, sejujurnya banyak, mungkin hampir 100 atau 150 peserta.
1: Wow.
2: Dari seluruh universitas di Indonesia, dan kami ada beberapa negara. Mungkin bisa dilihat di poster ada bendera Malaysia, Thailand, South Sudan, sama kalau nggak salah Vietnam kemarin. Gitu. Jadi nggak cuma dari Indonesia, tapi kami berangkat bersama teman-teman yang di Indonesia, gitu ya.
1: Oh, barangnya berangkat bareng gitu.
2: Berangkat bareng. Barangnya gini, Kak. Paling ketemu di airport. Gitu, karena dari beda-beda ya.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Tapi beberapa kali juga Faiz mention dengan Lentara gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sih kepanjangan dari Lentara ini sendiri?
2: Kalau Lentara ini Lensa Nusantara Banten, Kak. Lentara itu lebih ke apa ya? Ke proposal kami, nama proposalnya tuh Lentara. Dan kalau misalkan timnya kan tadi Pentanusa ya, Penta tuh artinya 5, karena kita ada 5 orang. Gitu. Lentara tadi Lensa Nusantara Banten, yang itu tuh nanti berakar ke aplikasi, prototype aplikasi gitu.
1: Tapi itu untuk apa sebetulnya tujuannya? Kalau menjadi gitu ya, dari si propose ini bakal jadi aplikasi seperti apa?
2: Jadi ini menarik, Kak, kalau kita ngomongin si prototipenya. Itu tuh prototipe aplikasi seperti gabungan dari Google Maps, terus Traveloka, sama ChatGPT.
1: Kenapa keidean gitu ya, punya ide untuk menggabungkan tiga tadi itu?
2: Karena tiga aplikasi ini menurut kami itu sangat-sangat apa ya, digunakan semua orang pada saat ini ya. Betul-betul kebutuhan lah ya, kita AI, ChatGPT kita pakai, terus kita juga pakai Google Maps, dan kita juga pakai Traveloka buat mungkin yang suka traveling atau suka jalan-jalan, tuh berguna banget. Jadi kita memadukan tiga fitur aplikasi ini di satu aplikasi, Kak. Gitu. Jadi kita propose aplikasi yang bisa mendetect seberapa crowdednya suatu tempat wisata. Kita propose itu. Contoh kita ambil di Carita. Tahu Pantai Pandan? Itu kan bisa rame ya?
1: Betul.
2: Nah, jadi di aplikasi kita nanti kita bekerja sama-sama pemilik dari Pantai Pandan, contohnya Pandan Beach, buat mereka kasih tahu data real time pengunjungnya berapa. Terus nanti juga ada fitur augmented reality yang bisa pakai handphone. Buat lihat suasana, lihat lingkungannya seperti apa, dan nanti kita juga kerjasamanya sama Google Maps buat nunjukin arah. Contoh, misalkan orang Jakarta mau ke tadi Pandan Beach, Pantai Pandan. Nanti mereka bisa lihat nih, oh ternyata di bibir Pantai Carita tuh bukan cuman Pantai Pandan aja, karena Pantai Pandan lagi data real time-nya lagi penuh nih pengunjungnya, kita bisa alihin ke tempat-tempat lain. So, banyak sekali usaha itu merata gitu, Kak. Nggak cuman yang terkenal aja, tapi kita bisa kasih mereka recommendation tadi lewat AI juga. Mereka juga bisa chat kayak pakai bot gitu. Lagi pengen ke tempat yang makanannya kayak gini. Lagi pengen ke tempat yang penginapannya kayak gini. Itu kita bisa setting datanya di situ, karena kita misalkan nanti ada ajuin kerjasama, kita masukin datanya pun juga yang pengguna aplikasinya bisa ngelihat real time. Kalau misalkan memang aduh pengen kesini nih, tiba-tiba cek dulu ah gitu.
1: Berarti memang memberikan kemudahan ya, kalaupun si prototype ini berhasil gitu kan.
2: Betul.
1: Niatnya adalah untuk memudahkan aksesibilitas turis-turis gitu kan, atau enggak orang lokal Banten gitu ya, kalau lagi pengen liburan terus kayak aduh penuh nih gitu kan, dibanding kita udah crowded duluan, udah capek macet-macetan, bisa menggunakan prototype aplikasi itu.
2: Betul.
1: Tadi. Tapi kenapa memfokuskannya ke bidang wisata? Tadi kan disampaikan kalau misalkan lagi happening banget gitu ya. Apakah memang untuk meningkatkan lagi wisata atau pariwisata di Provinsi Banten khususnya, atau memang ada tujuan lain gitu?
2: Kalau misalnya ngomongin tujuannya, Kak, memang betul. Pertama tujuan awalnya itu karena kami lihat isunya ya. Lihat isu terus melihat ini sangat-sangat harus dibahas, dan lima orang di tim kami itu ada aku, Raihana, memang aku ambil penjurusan tourism, English for tourism. Jadi sedikit paham mengenai tourism yang ada di Banten karena udah ada MK-nya. Lalu Rehana juga ada komunikasi pariwisata, komunikasi tourism gitu. Dan temanku Hatta pernah lomba juga yang sama kayak gini dan mengambil juga tema yang sama, tourism. Jadi mungkin sudah spesialisasinya di situ. Jadi kami pikir, oh ini nih yang buat kami kuat gitu sebagai tim.
1: Tapi kalau boleh tahu, ini kan dipropose gitu ya, jatuhnya kan si proposal gitu ya. Apakah betul, memang setelah ini ada langkah lanjutan gitu dari Faiz dan kawan-kawan gitu kan? Apakah untuk sudah mencoba atau akan mencoba untuk propose ini ke pihak Pemda mungkin, atau mungkin ke pihak-pihak developer swasta mungkin, atau seperti apa?
2: Untuk selanjutnya ya Kak ya, memang disarankan oleh Untirta, ayo coba kita audiensi ke dinas, atau mungkin kita audiensi ke apa ya, instansi yang berwenang gitu ya, yang berkesempatan lah untuk kesana. Dan kami pikir memang pengen Kak, cuman ini sih lebih ke jadwal, karena sejujurnya dari kelima itu empatnya adalah anak-anak semester tua.
1: Oh gitu, oke.
2: Jadi jujur kami kemarin lomba kayak mikir, apa ini lomba terakhir ya, soalnya kayak udah semester depannya ada harus magang, yang anak teknik magang. Terus aku juga lagi KKN, dan sisa cuma satu si Rehana yang memang semester bawah. Jadi di atasnya kami semua udah sibuk gitu sih Kak.
1: Alright. Dan tadi juga dijelaskan sama Faiz kalau timnya kan beda-beda jurusan ya, bahkan lintas fakultas, bukan lintas jurusan lagi tapi lintas fakultas.
2: Betul.
1: Gitu kan. Ini pasti kan tadi dimention juga punya jadwal yang beda-beda, apalagi punya beberapa udah semester tua yang memang fokus lagi skripsian gitu kan. Nah ini ketika proses pembuatan atau mungkin apa ya, proses untuk develop si esainya gitu, ada nggak bentuk-bentuk jadwal kayak aduh nggak bisa nih, aduh nggak ketemu nih jadwalnya gitu, atau gimana Faiz?
2: Aduh kalau ngomongin itu banyak banget Kak, sejujurnya. Apalagi kegiatan kami nggak cuma kuliah ya pada masa itu, banyak banget ada yang organisasi juga aktif. Jadi aduh kadang tuh tiap malam ketika kita misalkan nih, ayo kita Google Meet hari Rabu, which means malam ini harusnya kita udah siap-siap buat apa yang mau disampaikan besok gitu ya, hasilnya apa. Tapi tiba-tiba kayak udah siap sekarang, besok hamin jam atau hamin menit, guys sumpah sorry gue ada ini, guys sumpah sorry gue itu. Tapi at the end of the day alhamdulillahnya selalu nemu jadwal yang okay, fix ya. Kamis contohnya, Kamis okay, semua kosongin, please semua kosongin, akhirnya ketemu jadwalnya. Dari situlah kita abis-abisan bisa kita Google Meet sampai 4 jam, 5 jam.
1: Wow.
2: Gitu, karena betul-betul baru nemu jadwalnya, dan kita gak mau menyia-nyiakan itu.
1: Okay. Tapi dari proses, kita lebih dalam lagi ya, proses untuk mencari idenya gitu kan. Karena kan pasti dari setiap masing-masing tim atau masing-masing anggota di tim ini punya ide gitu kan. Nah, sebelum ke tahap ini gitu ya, si lentara ini gitu kan ya, sampai benar-benar fix lentara ini, ada gak ide-ide lain yang digodok juga gitu ya, tapi jadi bahan pertimbangan kayaknya lentara paling okay gitu?
2: Sebetulnya ada Kak ya, beberapa opsi kayak, apa kita ngambilnya jangan di Banten ya, tadinya tuh awalnya mau di Bali.
1: Okay.
2: Karena Bali itu jujur itu sangat-sangat apa ya, harus dibahas. Karena mereka spot tourismnya kan banyak ya Kak.
1: Betul.
2: Spot tourismnya banyak, terus kayak mereka juga banyak tempat-tempat buat Gen Z gitu. Dan kita pasti lebih mudah ya kalau misalkan tentang Gen Z yang mungkin, oh ini bisa kita bahas, dan beritanya atau mungkin bahannya kita bisa dapat dari teman-teman kita yang memang kuliah di Bali atau mungkin punya kenalan di Bali, jadi punya juga data mentah yang asli gitu ya, organik gitu ya disebutnya. Tapi kita mikir kayak, kita anak-anak putra-putri daerah Banten, tapi kok pedulinya sama Bali gitu. I know Bali have potential untuk dibahas gitu ya. They have a potential many things yang menurutku ini bagus banget nih kalau dibahas, baik dari lingkungannya, apa ya, warganya, terus aturan hukumnya mungkin ya. Tapi ternyata suatu hari aku lupa yang nyeletuk siapa, tapi for sure akhirnya kita benar-benar mikir kebuka kalau misalkan, oh iya ya, kita putra-putri daerah Banten, kita juga kuliah di Banten, kenapa kita nggak ngambil Banten ya, kenapa kita nggak kenalin Banten ke luar negeri, ke Malaysia gitu, sama orang-orang Malaysia, orang-orang Thailand, sama South Sudan tadi, kenapa orang-orang taunya cuman Bali. Jadi kita mikir kayak, oh iya ya, ternyata di sekeliling kita banyak loh yang harus diberdayakan. Akhirnya kita ubah tuh. Dari Bali kita, okay, kita ke Banten. Oh di Banten ternyata, lebih banyak lagi yang harus dibahas. Jadi menurutku lebih apa ya, lebih masuk. Dan akhirnya, okay, udah fix kita ambil Banten.
1: Oke. Gitu. Nah, kemudian untuk lebih spesifiknya gitu kan ya. Akhirnya kan Faiz dan kawan-kawan ini memutuskan untuk di pariwisata di Banten gitu ya. Apakah memang dari awal sudah pengen langsung listing gitu kan segala pariwisata yang ada di Banten misalkan gitu kan dan melihat kondisinya seperti apa, atau memang dari awal sudah pengen memfokuskan misalkan kalau di Banten kan yang bagus Anyer aja atau Cerita aja atau bahkan ke Tanjung Lesung gitu, atau memang seperti apa?
2: Oh, kalau untuk yang pertama kali memang listing, tapi ternyata listing gak ada fokusnya ya kak. Jadi kita terlalu apa ya, broad gitu, terlalu general. Jadi akhirnya kita listing lagi dan kita tentuin zona ekonomi special. Di situ ternyata ada di Tanjung Lesung sama Sawarna gitu, yang sangat-sangat apa ya, potensial dan banyak mencakup UMKM-UMKM kecil yang harus kita berdayakan di sustainable tourism itu gitu.
1: Oke, berarti di Lentara ini memang fokusnya ke Tanjung Lesung dan juga Sawarna sebenarnya.
2: Betul, betul.
1: Ah, oke. Karena memang ya mainstream gitu ya, kalau misalkan turis lokal dari Jakarta, Bandung dan sebagainya kalau ke Banten pasti ke Anyer dan Cerita Tok.
2: Betul.
1: Gitu kan. Dan ini jadi harapan baik juga gitu ya untuk bisa mengeksplor lebih jauh gitu kan, selain Anyer dan Cerita ada Sawarna dan juga Tanjung Lesung gitu kan. Oke. Tapi kalau kata juga di shout out ada dosen pembimbing juga gitu ya, your lecture juga. Itu gimana respon dari dosen pembimbing ketika tahu ya jadinya kita ngambil di Banten gitu, udah sempat mau ke Bali tapi akhirnya ke Banten, itu gimana? Tapi okay, jangan dijawab dulu okay, sama pernah dua.
2: Oke.
1: Udah gak sabar udah siap buat ngejawabnya gitu kan ya. Dan buat kamu juga masih bisa banget di Teman Prodo untuk tanya-tanya, ngobrol bareng sama Faiz. Bisa langsung di kanal YouTube kita di RRI Banten. Bisa langsung komen aja di live chatnya, atau bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Don't go anywhere, stay tune terus di Prodo FM Banten, teman terbaik kamu.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Balik lagi bareng BTV teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kita masih bareng Faiz ya. Dan Faiz ini peraih silver medal gitu ya di International Yacht Summit yang baru aja kemarin dari Malaysia jalan-jalan teman Pro 2 ya. Dan tadi kita kepotong sedikit nih Faiz nih ya, tadi udah bahas seputar akhirnya memilih Sawarna dan juga Tanjung Lesung gitu kan. Tapi gimana akhirnya respon dosen pembimbing tim gitu kan ketika mengetahui setelah bimbang awalnya pengen ke Bali terus memilih Banten lagi, itu seperti apa?
3: Dari Bumia sendiri, dosen pembimbingku malah lebih setuju.
2: Okay,
3: udah di sini aja, di Banten aja. Nanti ibu bisa bantu teman-teman buat mungkin cari-cari data atau mungkin referensi-referensi. Dan betul, kami setuju akhirnya betul-betul. Selain karena putra-putri daerah, juga teman-teman banyak yang tinggal di sana. Dan juga datanya lebih mudah didapat gitu ya kayak. Jadi akhirnya memutuskan di sana, dan ketuaku si Hatta juga udah punya bank data juga nih untuk si tourism ini gitu.
2: Oke. Berarti memang untuk proses observasinya bisa langsung tanya ke teman-teman aja gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Jadi lebih mudah juga nih teman Pro 2 kan ya. Tapi kalau dari pihak kan ini kan lintas jurusan, lintas fakultas gitu ya. Itu gimana responnya? Apakah mendukung banget gitu, karena kan cukup jarang gitu ya. Cukup sulit kebetulan teman Pro 2 untuk mempertemukan. Tadi juga Faiz bilang jadwalnya enggak ketemu. Udah matkulnya beda-beda harinya, misalkan jamnya juga beda-beda gitu kan. Nah, kalau dari pihak fakultas ataupun jurusan gitu, apakah memang sangat amat support sekali gitu atau seperti apa, Faiz?
3: Oke, awalnya kaget, Kak. Kayak kok bisa sih buat satu tim tapi beda-beda jurusan gitu toh. Terus kalau dari dekanku sendiri dan Kajur waktu itu bilang just go ahead, do your things and make it come true. Dan akhirnya setelah dari situ, udah didukung nih. Berarti mereka benar-benar percaya. Beliau-beliau ini benar-benar percaya kalau misalkan memang gabungan teman-temanku ini insya Allah bisa membawa suatu kemenangan lah ya gitu. Dan akhirnya dari jurusan awalnya kaget, kok bisa sih satu tim beda-beda semua. Apalagi bukan, okay deh kalau satu tim fakultasnya sama, tapi ternyata beda. Ada yang dari teknik, bisnis, terus fisip ya, dan FKIP gitu. Jadi kayak coba dicoba. Pas ketemu akhirnya cocok, karena memang sebelumnya kita udah kenal duluan, Kak. Iya, jadi sebetulnya aku kan di chat Kayla ya awalnya. Aku sama Kayla udah kenal karena kami satu organisasi. Dan satu, bukan organisasi ya, lebih ke beasiswa. Dan ternyata di Kayla ngechat aku, Kayla juga ngajak Dini. Dini juga teman beasiswaku, jadi bertiga nih beasiswanya sama.
2: Udah saling kenal lah ya.
3: Nah mungkin di situ si Kayla sih bilang ke aku, dia udah melihat kalau misalkan kita nih kalau jadi tim kayaknya punya potensi deh. Jadi Kayla tuh human resource-nya di kami. Dia ngelihat potensinya, ngelihat ini orang kayaknya deh, bisa masuk nih. Akhirnya Kayla ngajak aku sama Dini. Terus Kayla juga ngajak Hatta. Awalnya enggak kenal Hatta, tapi akhirnya dikenalin sama Kayla, dan Hatta juga ngajak Raihana. Jadi kita berlima di situ ketemu. Terus enggak lama udah langsung nyambung karena mungkin emang anak organisasi juga. Udah pernah, mereka juga udah pernah ikut lomba. Jadi kita nih yang baru-baru berasa diajarin gitu. Jadi kayak akhirnya ketemu, lalu ngobrol ke kajur masing-masing, ke dekan masing-masing kayak, anggotamu ini ya, anggotamu itu ya. Oke deh kalau setipe sama kamu mungkin kamu lebih paham, jadi saya dukung aja.
2: Wah, gitu. Ini best juga sih ya, peran dari kampus juga banget gitu kan. Tapi ada nggak tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan? Karena kan tadi selain waktu gitu ya, apakah memang kalau dari segi ide atau penulisan gitu kan, karena kan pasti punya gaya sendiri gitu ya, style sendiri. Apakah memang cukup sulit untuk menyatukan? Apalagi kalau lima otak gitu kan, lima kepala teman Bro gitu kan. Lima kepala nih cukup banyak pertimbangan biasanya gitu kan. Nah, ketika teman-teman menyusun esai ini, apakah memang menghadapi hal seperti itu atau enggak sebenarnya?
3: Sejujurnya hal kayak gitu wajar kak ya. Dan kami itu menghadapi. Namun di sisi lain, karena Hatta tuh menurutku ketua yang bisa membimbing kita. Hatta sama Kayla ini orang-orang yang ngeplotin kita. Kayak, Kayla pegang ini, Hatta pegang ini, Raihana, Faiz sama Dini pegang ini. Dan aku kemarin fokus, tapi kami semua menulis. Kami semua menulis tapi dibagi-bagi. Kamu nulis yang ini, yang ini. Nanti masalah ini aku yang cari, masalah itu coba kamu yang cari. Jadi kayak kami sama-sama menyusun puzzle. Namun mereka minta kalau misalkan kayak ini ya, untuk bagian pendahuluan, aku maunya style-nya gini nih.
2: Oke.
3: Oke, nanti coba cocokin sama punyaku ya. Apakah emang sejalan atau enggak? Pas ketemu nanti, oh kayaknya yang ini better atasnya pakai punya kamu, bawahnya punya aku. Ntar kita satuin gitu loh. Di situ, dan aku fokus nulis di bagian yang menurutku bagianku, aku ngerti gitu ya, dan aku lebih pegang ke posternya. Karena outputnya bukan cuma esai, Kak.
2: Oke.
3: Ada poster juga. Gitu. Jadi aku karena memang suka desain juga, suka ngulik Canva. Aku pegang posternya dari situ. Udah deh, karena aku fokusnya udah ke Canva, jadi aku fokus ke Canva, aku menulis selesai, aku fokus ke desainku, nanti aku tinggal, guys ini gimana, ada revisi nggak? Gitu. Udah ada bagiannya masing-masing.
2: Oke, berarti selain dari penulisan, si poster juga masuk ke dalam penilaian.
3: Betul.
2: Untuk essay itu sendiri gitu.
3: Betul.
2: Ah, oke. Dan kita sedikit fast forward nih, teman Pro 2, langsung ke Malaysia gitu ya.
3: Oke.
2: Nah, pas di Malaysia itu bagaimana proses, pasti kan teman-teman juga selain mempropose gitu kan, pasti menjelaskan gitu kan, dan menjelaskan apa yang akan dibawa gitu kan, apa yang dibawa dan apa

0: desain kita, desainku gitu. Kita masuk, kita pasang banner semua segala macam, akhirnya kita buka kayak pitching bisnis gitu.
1: Oke. Okay. Hmm. Tapi ala-ala kayak pitching bisnis beneran.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Nah, itu dia, itu aku anak pendidikan. Pendidikan bahasa Inggris. Emang belajar pitching bisnis? Kan enggak ya?
1: Enggak.
0: Jadi akhirnya agak flashback dikit. Malamnya kita latihan lagi. Kita betul-betul latihan pitching bisnis gitu sama Hatta ketuaku yang memang anak bisnis.
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu Kak, kenapa timnya beda-beda jurusan? Sejujurnya itu adalah kekuatan kita. Plus juga lombanya seluruhnya pakai bahasa Inggris.
1: Oke.
0: Okay. Jadi esai bahasa Indonesia itu semua yang proofread, yang coba untuk membenarkan kata-katanya yang betul ke bahasa Inggris itu aku. Yeah. Itu tugasku juga. Gitu. Jadi saling bantu. Terus ketika kita latihan pitching bisnisnya, ketuaku nih yang ngarahin. Oke, okay, lo ini, lo itu, lo ini, lo itu. Nanti aku coba dengerin. Kayaknya pronunciation lo salah deh. Jadi itu yang betul-betul ini lo kekuatannya. Gitu. Karena kalau misalkan satu jurusan semua mungkin bisa, tapi kayak enggak menutup gitu. Akhirnya malamnya kita latihan sampai akhirnya mau tidur aja enggak tenang. Karena besok lomba ya.
1: Deg-degan banget
0: gitu. Deg-degan banget. Terus pas waktu udah kita nih berdiri, aku mikirnya gini, oke, kita lakuin apa yang kita lakuin di kamar tapi versi lebih serius. Yang kita latihan versi lebih serius. Akhirnya ketuaku buka, oke lah kayak ya selayaknya CEO lah, dan staff-staffnya lah gitu ya. Terus kita tuh juga udah ngebagi-bagi partnya Kak.
1: Oke.
0: Okay. Part pendahuluannya siapa, terus nanti yang ngejelasin prototipenya siapa, desainnya siapa, jadi udah kebagi-bagi. Dan alhamdulillahnya udah tuh ya berjalan nih. Berjalan. Kan kalau misalkan kita udah punya skrip, insya Allah aman ya. Kita pede nih. Apalagi udah latihan. Terus yang bikin deg-degannya adalah pas sesi tanya jawab. Karena ada sesi tanya jawab langsung.
1: Langsung saat itu juga.
0: Tiga pertanyaan dan itu benar-benar kita enggak tahu ya juri mau nanya apa.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Dan plus jurinya bukan dari Indonesia. Jadi memang dari Malaysia atau mungkin dari negara-negara lainnya yang terlibat. Waktu kelompokku dari Malaysia. Dan sekali lagi memang penggunaan bahasa Inggris itu sangat penting, apalagi di luar negeri yang mungkin banyak sekali aksen atau aksen mereka. Dan apalagi Malaysia kan bersabur-sabur ya. Jadi Inggrisnya tuh bukan Inggris yang mungkin British or American. It influence them ngomong mungkin Inggris ada sedikit-sedikit Indianya, Inggris ada sedikit-sedikit Melayunya. Jadi
1: gitu yang,
0: pronunciation aku bingung gitu ya, sempat kayak oke, baru nangkep.
1: Okay.
0: Gitu, beliau nanya apa sih juri. Dan itu Kak, ternyata struggle setelah kita ngapalin sebelumnya, struggle kita ketika menjawab. Tapi alhamdulillah dari ketiga pertanyaan terjawab semua. Dan itu yang membuat aku bersyukur sama timku, karena ternyata kita sebahu-membahu itu. Contoh, ada yang mau jawab tapi belum bisa menyampaikan poinnya. Akhirnya aku sama temanku yang mungkin lancar berbahasa Inggris, kami bantu.
1: Okay.
0: Jadi itu betul-betul sahut-sahutan. Gitu. Dan menurutku itulah yang akhirnya membawa kita ke juara 2, karena even though banyak struggle yang dilaluin, timnya ini betul-betul berjalan sebagaimana tim, saling jaga dan saling bahu-membahu buat nyelesain itu. Gitu.
1: Wah, luar biasa. Wah, gitu. Respect banget. Aku mau aplaus dulu nih buat tim dari Untin. Tapi luar biasa teman pro 2 ya. Tapi bisa digambarkan ketika proses pitching itu di hadapan berapa banyak orang mungkin, atau berapa judges atau juri gitu. Berapa kalau boleh tahu?
0: Kalau judges satu, tapi betul-betul ada judges, terus ada panitianya dua yang melihat kita.
1: Oke.
0: Okay. Di kanan dan kiri, dan itu Kak, itu di ruang terbuka for information. Jadi itu kayak di ballroom.
1: Wow.
0: Ballroom. Contoh sub tim aku tourism di sini, ya di sini dengan juri dan pendamping-pendampingnya. Di samping sini udah sub tim politik. Di sini udah sub tim economic, law dan lain-lainnya. Jadi betul-betul suara kita ya
1: sautan
0: gitu. Dan itu yang benar-benar mungkin menurutku challenge ya. Kenapa kita dipanggil ke Malaysia, kita eligible, kita capable, and then mereka mau ngelihat segimananya sih kita emang pede dan bisa menjalani itu even though ada banyak distraksi.
1: Oke.
0: Gitu itu. Jadi mungkin kalau misalkan bisa ditanya ditonton berapa, aku nggak bisa ngitung, tapi orang bisa berlalu-lalang dan itu ngelihat kita.
1: Wow,
0: gitu.
1: Itu nervousnya makin gila-gilaan.
0: Betul, ya? Makin gila banget. Dan aku di situ karena aku mikir, udah kalau misalkan emang fokusnya ke orang, aku pasti buyar.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi aku selalu lihat juri, aku selalu lihat pendamping. Udah, dan lihat teman-temanku yang akhirnya, oh ya, udah ini antara kita aja. Yang lain juga lomba juga kok. Jadi
1: masing-masing aja gitu. Iya.
0: Gitu sih.
1: Ah, oh.

0: Okay. Dan gimana perasaannya akhirnya ketika diumumkan kita kan mendapatkan juara kedua, meraih silver medal gitu. Gimana? Akhirnya ngerasa kayak segala upaya bersama tim gitu kan, dengan segala struggle yang tadi disampaikan, akhirnya dibayarkan dengan sangat amat baik gitu, apa gimana?
1: Sumpah ya kayak ketika, jadi sebelum pengumuman tuh ada seminar dulu.
0: Okay.
1: Nah, seminar pun aku tuh gak ikut karena aku tidur siang dulu, soalnya betul-betul satu badan capek, pikiran terkuras.
0: Benar.
1: Mau ikut seminar juga aku sebenarnya pengen, cuman ikut di akhir-akhir. Dari awal aku udah yang kayak, aduh aku coba istirahat dulu deh. Dan ya sholat segala macamnya buat ya, bismillah ya, persiapan diri dan mental. Kami punya target, ya memang target pengen dong, semua pengen juara satu.
0: Betul. Gitu
1: ya. Pengen dapat gold. Berdoa segala macam, udah. Tapi kita di berdoa itu ya, ketika berdoa kita tahu kalau misalkan kita gold medal, alhamdulillah. Tapi ternyata kalau kita nggak dapat gold medal, gimana ya? Di situ akhirnya kita mikir kayak, oh ya ternyata kita memang masih harus berlatih lagi, belajar lagi. Mm-hmm. Jadi if it not the first, the second will be good. Nggak apa-apa, gitu ya. Akhirnya kita masuk, masih umumkan. Diumumkan itu dari ketiga dulu ya, seperti biasa dari bronze, silver, lalu ke medal. Pas kita udah diumumin kedua, silver medal, University of Sultan Hamengkubuwono Tayasa, kita langsung yang kayak, aduh alhamdulillah gitu ya. Kita gak mikir, kok gak juara satu, kok gak juara, tapi kita langsung kayak, alhamdulillah ya Allah, tiga besar, gitu. Jadi kita langsung yang kayak, dari yang gak bisa ngomong, cuman dia melihat satu sama lain, saling nguatin aja, bisa yang kayak, ya Allah akhirnya, bener-bener perjuangan dari Januari.
0: Wow.
1: Itu terbayarkan di situ. Dan kita langsung yang kayak, udah, kita ambil pialanya, kita liburan.
0: langsung. Cukup menguras energi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Okay, tapi berarti ada sisa waktu gitu untuk liburan di Malaysia dulu gitu, setelah itu.
1: Okay, kalau misalkan ngomongin itu kak, memang dari penyelenggaranya, satu hari persiapan lomba, satu harinya itu memang field trip. Jadi
0: emang dikasih
1: space-nya, dan dari mereka, dari foundation-nya, Sentosa Foundation itu memberikan kami fasilitas kayak bus dan tour guide yang ngebantu kami di destinasi-destinasi wisata di sana.
0: Wow, enak ya. Tapi mau menang gak menang pun dapat kesempatan untuk field trip itu?
1: Dapat kak.
0: Oke, kalau gitu gue kemalai gitu
1: teman-teman. Betul, ya. Jadi jalan-jalan aja gitu ya, lomba nantian gitu. Tapi kalau kemarin kita, ayo lomba terus, jadi bawaannya awalnya pusing. Kayak ya pressure lah ya. Benar. Karena bawa nama universitas juga gitu, dan seluruh dosen tahu. Dan kami sebelumnya ini kak, memang sempat minta dukungan kayak likes gitu, likes buat poster kita.
0: Okay.
1: Terfavorit gitu-gitu, dan ya alhamdulillah didukung sama fakultas masing-masing, disebar gitu ya untuk KBM, seluruh KBM tuh bantu likes dan komen. Okay.
0: Wah, berarti gitu. Memang ada juga ya masuk-masuk ke dalam penilaian juga gitu kan.
1: Betul, banyak banget kak.
0: Itu. Wah, aspeknya luar biasa. Terus kalau dari kamu personal gitu kan, keluarga gimana responnya? Seneng banget kah atau gimana? Karena niatnya kan mungkin taunya keluarga ngapain sih ke Malaysia jalan-jalan doang gitu kan? Apa gimana ketika pulang dan ngasih tahu kabar ke keluarga?
1: Oke, waktu itu waktu aku bilang ke mama mau ikut lomba, itu kan di bulan Desember ke Januari. Mama cuma bilang, oh ya udah ikut aja gitu, karena memang udah biasa ikut lomba. Tapi ini lomba pertama kali yang beda dari lomba-lomba sebelumnya. Mamaku cuma bilang, kamu serius mau ikut? Dan ini kan di luar negeri ya. So aku bilang, pengen, kapan lagi gitu kan. Kayak gini dikasih tim juga orang-orang baik, orang-orang keren. Jadi menurutku kesempatan gak datang dua kali. Jadi akhirnya aku bilang ke ayah sama mama. Ayah sama mama, Oke, dilihat dulu aja. Ada seleksinya apa aja, berapa kali. Ada beberapa kali, dan sebelum ke finalis, mamaku masih yang kayak, okay, ya udah gak apa-apa. Dan pengumuman finalis itu di bulan Maret setelah Lebaran. By the way, aku menerima pengumuman itu kak waktu H+2 Lebaran. Jadi aku tuh posisinya lagi pulang kampung, by the way. Pulang kampung, di kampung aku betul-betul lagi family time sama keluarga besar juga, keluarga besar mama. Aku buka pengumumannya, aku diterima buat lolos. Akhirnya saat aku bilang ke mama, akhirnya seluruh keluarga besarku tahu. Dan akhirnya di situ titik yang kayak, oh ternyata ini ya jalannya, soalnya langsung didoain. Udah berangkat. Gitu mamaku di situ masih yang kayak, ini beneran ya anak gue, ibarat kata anak gue ke Malaysia mau lomba.
0: Yeah.
1: Gitu. Akhirnya udah, awalnya masih worry karena belum pernah pergi
0: jauh
1: gitu ya. Kuliah aja enggak boleh jauh-jauh sama mama, bolehnya masih di satu provinsi. Ini mau lomba ke tempat yang bahkan lewatin provinsi dan beda negara juga. Jadi ya udah mamah ngedoain, awalnya ragu, tapi ayahku bilang nggak ada, nggak mungkin, udah coba aja kak, akhirnya dicoba. Wah,
0: berarti power doa keluarga juga sangat amat support banget gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini sudah ada masuk nih Faiz untuk pertanyaan dari teman Pro 2 dari 0858 33 sekian. Ada dari Nindi. Kak Faiz mau tanya dong, kalau buat kita yang belum pernah buat esai dan pengen banget ikutan lomba esai, ada nggak tips and trick untuk memulai sebagai pemula katanya?
1: Oke, untuk pemula ya, kalau menurut lomba esai, menurutku yang pertama harus sering baca buku.
0: Oke.
1: Soalnya apa? Menurutku informasi, bukan buku aja ya, bukan buku yang maksudku literally buku. Boleh baca artikel or something yang memang teks. Kamu di situ nanti bisa ngelihat susunan katanya seperti apa. Susunan kata disusun jadi kalimat, paragraf, lalu kan esai itu kumpulan dari paragraf ya. Jadi kamu tahu, oh pembukanya ternyata begini, isinya begini, lalu penutupnya begini. Dan kalau misalkan memang udah pernah dan udah sering baca buku, kamu bisa cari topik yang menurut kamu, kamu banget. Contoh kamu suka sama ekonomi atau suka sama tourism kayak aku. Cari topik itu, sering baca berita atau sering baca artikel tentang tourism itu. Nanti kamu bisa tahu point of view yang bisa diambil. Kamu mau cerita sebagai orang ketiga kah? Kamu mau cerita sebagai dirimu kah? Atau apa? Nah nanti kamu setelah bisa menulis, mungkin belum tahu apa ya, kalau untuk kompetisi ada lagi kak, format-formatnya gitu ya. Yang penting kamu bisa dulu menulis, kamu tulis, kamu ketik atau tulis, lalu kamu suruh orang-orang terdekatmu baca. Menarik gak ya? Nyambung gak ya? Kalau misalkan mereka udah bilang, oke nyambung, oke menarik nih, kamu berarti udah punya potensi buat menulis suatu esai. Nah untuk esai sendiri, banyak banget formatnya yang menurutku gak bisa disebutin di sini satu-satu. Tapi kalau misalkan mau ikut lomba yang seperti aku, itu formatnya bukan cuma pendahuluan, isi sama penutup, tapi banyak. Dia juga butuh latar belakangnya, rumusan masalah, tujuannya apa. Terus setelah dari situ, referensinya dari mana, kamu mengambil ahli dari apa, datanya juga dari mana. Itu betul-betul dibuat sedemikian rupa yang menurutku kamu pelajari setelah kamu bisa dulu menulis, baru nanti kamu lanjut ke esai. Lalu setelah itu, di esai banyak sekali hal-hal yang menurutku sangat krusial untuk dibahas. Contohnya kayak data-data, dan mungkin kamu mengambil gambar dari internet atau dari mana-mana. Itu betul-betul memang harus disaring, diproses, dan membutuhkan waktu belajar yang menurutku nggak langsung bisa, tapi proses gitu sih kak.
0: Oke. Itu ya teman Pro 2 ya, jadi bisa mulai dulu jadi hal yang disukai gitu kan. Karena kadang kita suka lupa gitu, kita suka maksa duluan gitu kan. Kita udah nggak suka sebenarnya, tapi kita maksa nulis, ya moodnya udah acak-acakan gitu kan. Jadi bisa dibiasakan dulu, di sering-sering baca dulu gitu kan. Karena secara nggak langsung kalau kita sering baca, kita pun akan terbiasa untuk nulis gitu kan. Nah selanjutnya ada lagi dari Dika. Dika katanya pengen tanya, kak gimana ya cara untuk tetap survive gitu kan di era gempuran yang serba AI sekarang. Karena di tengah AI ini kan kita bisa dengan mudah ya memanfaatkan ChatGPT, Gemini dan sebagainya gitu ya, Sora, untuk tinggal buat prompt selesai esai. Betul. Gitu kan. Nah ada gak sih tips atau cara untuk tetap apa ya survive gitu kan dengan pede nulis di tengah tadi gempuran AI dan sebagainya?
1: Oke, kalau misalkan pede nulis dan mengkombinasikan AI, menurutku memang itu harus jadi kemampuan mahasiswa yang wajib dipunya ya sekarang gitu, in this era. Dan menurutku cara untuk tetap stay-nya adalah, karena sebetulnya kalau misalkan kita menggunakan AI full semuanya, jujur itu hasilnya berantakan kak, sebetulnya ya. Kalau misalkan kita masukin prompt udah sebagus apapun, menurutku AI masih punya kekurangan. Contoh misalkan kita mau masukin data di tahun segini, data di tahun berikutnya atau sebelumnya, itu mereka kadang error, atau mungkin kadang mereka ngasih data yang salah, dan biar cepet jadi aja gitu. Nah cara survive-nya adalah aku takut, karena aku takut itu nggak betul, nggak benar, apalagi buat lomba.
0: Oke.
1: Jadi aku sebisa mungkin dari AI aku cek. Makanya ada yang tadi aku bilang, aku mention proofread. Pun juga kadang bahasa Inggris nih, contoh esai kan bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita gunain AI. Oke lah, sekarang kita sebut ada Duolingo, atau mungkin kayak apa ya, Google Translate, atau mungkin aku lupa lagi namanya. Pokoknya alat pengubah DeepL, pakai DeepL gitu-gitu ya. Mungkin bisa, ChatGPT Gemini bisa. Tapi setelah kita baca lagi esainya, kok bahasa yang sebelumnya enggak sebaku ini ya? Dan ini kayaknya enggak cocok deh. Gitu. Ini enggak cocok deh. Dan untuk lomba esai itu Kak pasti ada ini apa ya namanya? Turnitin.
0: Oke. Okay.
1: Turnitin tuh juga sekarang ada dua macam, AI sama plagiarism. Jadi kalau misalkan plagiarismnya bagus, belum tentu AI-nya
0: lolos.
1: Lolos yeah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita langsung ibarat kata ya, ngomong templok, temploknya dari AI, copy paste, salin tempel. Aduh kalau dicek itu bisa mungkin gede banget gitu. Jadi cara survive-nya menurutku, karena ini aku untuk lomba juga dan aku pengen hasilnya original, itu betul-betul kami menyusun bersama, kami olah datanya bersama, dan kami betul-betul proofread lagi. Kami menggunakan AI, tapi kami proofread dan kami batasi kalau misalkan memang, oh ternyata AI ini nggak bisa mensupport 100%.
0: Oke, tetap gitu. Ya, butuh tetep. Sentuhan tangan manusia itu sendiri.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul banget.
0: Oke, dan Faiz ke depan, ini kan udah ke Malaysia, ya. Ke depan ada target nggak atau harapan-harapan kamu ke depan, apa yang sedang ingin kamu kejar gitu, boleh disampaikan.
1: Oke, harapannya ya Kak ya, sejujurnya harapannya pengen lomba lagi yang kayak gini juga, di esai lagi. Kalau bisa mungkin di negara lain, contohnya kayak Thailand, atau mungkin bisa keluar dari ASEAN, dari sini maunya ke Jepang, atau mungkin nanti insya Allah ada kesempatan di negara-negara lainnya. Tapi mungkin menurutku itu masih jauh, karena kalau misalkan ngomongin realitanya, untuk lomba sekarang belum sempat ya kayak, karena memang tadi semester tua. Terus pengen sebetulnya cepet-cepet magang lagi. Kalau aku magangnya sebetulnya setelah ini ada mengajar di sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Pengen cepat-cepat selesai, habis itu langsung urus skripsi, dan setelah skripsi mau coba intern-intern atau mungkin langsung terjun di dunia kerja sih Kak. Kalau aku.
0: Okay.
1: Nah, namun setelah itu aku punya plan B sebetulnya. Plan B-nya mau ngerjain S2 LPDP.
0: Nah ini gitu. Karena biasanya kan udah punya basic esai nih, dan biasanya yang jadi momok bagi teman-temannya untuk LPDP S2 biasanya adalah di esai itu sendiri,
1: teman-teman
0: S2 ya kan. Nah kita tunggu ya, semoga kamu juga bisa lolos LPDP. Mau kemana sebenarnya?
1: Kalau spill LPDP ya Kak ya, aku belum pengen banget. Cuman aku udah naruh beberapa contoh, kayak aku pengen ke NUS.
0: Wow.
1: NUS. Walaupun aku sekarang pendidikan bahasa Inggris ya. Gak ada gak mungkin, aku mau ngambil jurusan apapun nanti di S2 NUS. Terus aku pengen banget sebetulnya, dulu pengen banget ISMA ke University Malaya.
0: Okay.
1: Di Malaysia. Terus karena ISMA dihapus, jadi oke lah kita ubah plan. Dan aku sempet waktu itu ngepoin Glasgow University.
0: Oke.
1: Okay. Di Europe.
0: Wah, luar pengen biasa sih. Kita doakan ya, semoga Faiz semakin luar biasa ke depan, dan kita tunggu karya-karya lainnya. Semoga nanti, walaupun tadi bilang di akhir semester, kayaknya kalau udah biasa lomba bakalan ketagihan sih teman-teman juga ya. Anyway, thank you ya Faiz ya, udah sharing ini, ngasih advice yang luar biasa banget nih buat teman Pro 2, dan ngasih pandangan kalau misalkan mau lomba tuh jangan di nanti. Kalau mau dicoba dari sekarang, dan itu poin plusnya bisa jalan-jalan ke Malaysia dan dapat penghargaan juga teman-teman berdua ya.
1: Betul.
0: Alright, thank you sekali lagi Faiz sudah main ke Pro 2 FM Banten. Aku tunggu ya kabar lainnya, dan nanti bakal main lagi ke Pro 2 FM Banten ya.
1: Amin, semoga. Amin,
0: lancar-lancar ya. Dan teman-teman berdua, itu dia dialog bareng Faiz di sore hari ini. Kita masih bakal lanjut lagi bareng BTB sampai jangan jam 7. Jadi buat kamu, don't go anywhere, stay terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hit Shuffle. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
0: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101.5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB di sore ceria. Dan kita sudah masuk di Hit Shuffle, jadi kamu bisa request lagu-lagu hits versi kamu dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Menemani sore hari kamu teman Pro 2 dalam perjalanan pulang, satu lagu dari Icon dengan Love Scenario.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di sore hari ini, datang dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Sheila on 7 yang judulnya Lapang Dada. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist di Teman Pro 2. Selain itu ada juga datang dari Regina. Regina pengen dengerin Raisa yang judulnya Kali Kedua. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist di Teman Pro 2. Selain itu datang lagi request dari Farhan. Farhan pengen dengerin Deepa Barus featuring dengan Kalula yang judulnya No One Can Stop Us. Okay, dan selain itu ada juga dari Nadif pengen dengerin One Direction yang judulnya History. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.
0: Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari

Setelah dari One Direction dengan History, teman Pro 2 menemani kamu di jam 5 lepasan waktu 41 menit sore hari ini. Jadi lagu ini tuh lagu yang cukup memorable juga nih teman Pro 2 ya, buat kita. Buat kita gak tuh, buat gue pribadi. Dan mungkin lo juga ngerasa hal yang sama gitu kan. Jadi lagu ini tuh dirilis pada 6 November 2015 sebagai single terakhir dari album kelima mereka, Made in the AM. Lagu ini menyimpan banyak banget nilai-nilai sentimental mendalam untuk para personil maupun penggemar, karena dirilis tepat sebelum grup ini memutuskan untuk vakum panjang. Jadi lagu ini tuh ditulis gitu ya sebagai bentuk apresiasi mendalam kepada Directioners yang merupakan fans dari One Direction atas dukungan luar biasa selama 5 tahun perjalanan karir grupnya. Dimana fakta unik yang jarang banget diketahui adalah karena Niall Horan ini juga mengajak sekelompok penggemar langsung ke studio rekaman untuk menyanyikan bagian chorus bersama-sama. Di mana suara riuh tepuk tangan dan juga sorakan di lagu ini adalah suara asli para penggemar. Dan lagu ini tuh jadi nostalgia gitu ya. Walaupun Zayn Malik udah keluar dari grup pada Maret 2015, video klip lagu ini juga tetap menampilkan cuplikan memori masa lalu bersama Zayn. Di mana video musiknya merangkum perjalanan mereka dari awal audisi The X Factor pada tahun 2010 hingga konser stadion besar terakhir mereka, teman Pro 2. Jadi punya makna yang luar biasa gitu ya. Nah, di lirik ini

Nah, lewat lirik lagu itu, One Direction tuh pengen memberikan janji dan juga harapan kepada fans kalau masa vakum mereka tuh bukanlah sebuah perpisahan selamanya. Ya walaupun sampai detik ini belum comeback lagi teman Pro 2 ya. Dan History ini sukses menembus dan juga memuncaki peringkat ke-6 di UK Singles Chart, menjadikannya salah satu lagu perpisahan

0: perusahaan yang paling sukses komersial di Inggris Raya, teman Pro 2. Di mana single ini juga meraih sertifikasi platinum di berbagai negara besar, termasuk di Inggris dan juga Australia, yang membuktikan angka penjualan serta streaming yang masif meski tanpa promosi dan juga tur konser. Bahkan video musik resmi dari History ini ditonton lebih dari 400 juta kali, teman Pro 2. Wow, luar biasa ya. Kalau kamu, teman Pro 2, punya kenangan apa dengan lagu History by One Direction ini?
1: Sounds good, feels good.

0: Nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

ngomongin soal lagu pop era 2000-an awal yang gak pernah absen dari playlist nostalgia. Shape of My Heart milik Backstreet Boys pasti langsung masuk daftar teratas. Menariknya, lagu yang rilis tahun 2000 ini belakangan kembali viral karena banyak dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang lagi berseliweran di FYP. Tren ini sukses bikin lagu lama milik Backstreet Boys kembali meroket dan ramai diperbincangkan oleh generasi sekarang. Saking meroketnya, banyak pendengar yang mencari makna di balik lagu ini. Gimana enggak? Dilihat dari liriknya aja, lagu ini emosional banget. Bercerita tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dalam hubungan, mencoba menurunkan ego, dan akhirnya berani terbuka untuk menunjukkan bentuk hati serta ketulusan yang sebenarnya kepada orang tersayang. No matter what generation you are, this song just hits different. So, keep the nostalgia alive. Backstreet Boys, Shape of My Heart.

refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih bareng BTB. Dan untuk kamu yang sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib, selamat melaksanakan ibadah. Dan untuk kamu yang masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara ya teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini teman Pro 2, datang dari Nadifa pengen dengerin Three Composers yang judulnya Matahari di Mata Hati. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Nadia pengen dengerin Tones and I dengan judulnya Fly Away. Alright, another one datang dari Regina pengen dengerin Felix Snow dengan judulnya Red Room. Okay, teman Pro 2, dan selain itu ada juga dari Nabila pengen dengerin Five Seasons dengan judulnya Semua Karena Dirimu. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk ikutan request atau di Pro 2 Hit Shuffle gitu ya, sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

sudah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air.

Balik lagi bareng Bita Teman Pro 2 dan sudah masuk lagi nih ya untuk request lagu Teman Pro 2 datang dari Dika. Dika pengen dengerin French Montana dengan Unforgettable. Oke, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Kartika pengen dengerin Ardito yang judulnya Bitter Love. Oke, alright. Dan another one datang dari Nadia pengen dengerin Stephanie Putri dengan I Love You 3000. Dan buat kamu teman berdua masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik versi kamu ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Aku tunggu sampai jam 7 sore hari ini.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

lo berada di Stephanie Putri dengan I Love You 3000, teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh dinyanyikan oleh Stephanie Putri dan dirilis pada 3 Juni 2019. Ini tuh salah satu fenomena musik global yang lahir dari musisi Indonesia. Awalnya tuh emang iseng-iseng aja, teman Pro 2. Tapi ternyata lagu ini tuh sukses melambungkan nama Putri dari diva Titi DJ ke panggung internasional. Jadi lagu ini tuh bermula saat Stephanie mengadakan sesi Q&A

Instagram gitu ya, di mana ia tuh meminta netizen mengirimkan kata atau kalimat pendek untuk ia ubah menjadi sebuah lagu. Nah, karena film Avengers Endgame baru aja dirilis saat itu, banyak netizen yang mengirimkan kalimat ikoniknya, yaitu I Love You 3000, yaitu dialog antara Tony Stark dengan anaknya. Dan liriknya pun memasukkan referensi Marvel lain kayak karakter Iron Man dan Husband. Dimana Stephanie sempat ketawa gitu kan saat menceritakan lirik I Want You To Be My Husband, karena faktanya saat menulis lagu romantis tersebut ia sama sekali tidak memiliki kekasih. Dan Stephanie juga mengaku belajar menulis lagu dari ayahnya yang sangat amat suka menyukai musik country gitu ya. Dimana lagu ini juga sempat menduduki peringkat number one di tangga lagu Global Viral 50 Spotify, mengalahkan lagu-lagu hits internasional lainnya. Dan lagu ini juga masuk dalam top 5 viral di Malaysia, Thailand, Singapura, hingga Taiwan. Dan berkat viralnya lagu ini, Stephanie dilirik oleh label musik Amerika Serikat yaitu ATI Rising untuk bergabung bersama musisi tanah air lainnya seperti Richie Brian dan juga Nicky Zevanya. Dan setelah bergabung dengan ATI Rising, lagu ini sempat dirilis ulang dalam versi duet berjudul I Love You 3000 Part 2 bersama salah satu personel GOT7 yaitu Jackson Wang, dan masuk ke dalam album kompilasi Head in the Clouds 2. Dan lagu ini juga berhasil diputar di radio-radio besar Amerika Serikat Teman Pro 2 dengan polling pendengar ini 82%. Dan kehangatan lagu ini juga memicu tren di Korea Selatan Teman Pro 2, di mana banyak idol papan atas yang kedapatan menyanyikan atau membahas lagu ini, termasuk Baekhyun EXO, Bangchan Stray Kids, hingga Seonu dan IM dari Monster X. Wow. Kalau kamu Teman Pro 2, ingat momen apa dari lagu I Love You 3000 ini? Karena memang cukup ikonik dan jadi throwback aja gitu di masa-masa Avengers Endgame, karena jadi apa ya, menarik aja dari penggalan kalimat Tony Stark saat itu bisa dijadiin lagu ternyata Teman Pro 2 ya, luar biasa. Dan untuk menemani sore hari kamu, satu lagu dari Ochan Siagan featuring dengan Okin dengan Ekspektasi.

lagu dari Justin Bieber dengan Mary Lazer dengan Cold Water, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini ya. Kalau begitu, kamu jangan sedih karena malam ini kamu bakal ditemenin Nandu Putra di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau begitu, aku BBB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2, ditemani dengan satu lagu dari Dua Lipa dengan New Rose.

Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vieja, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Sekarang gue ke Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Informasi pertama tahun kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP meresmikan Ocean Institute of Indonesia sebagai transformasi 11 satuan pendidikan tinggi vokasi di lingkungan KKP. Peresmian tersebut berlangsung di Ballroom KKP Jakarta Pusat dan dihadiri oleh 6 Menteri Kabinet Merah Putih. 6 Menteri yang hadir meliputi Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Hadir pula Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widayanti, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudui, dan Kepala BRIN Arief Satria.

Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari Federasi Sepak Bola Italia yang dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan pelatih Manchester City Pep Guardiola untuk membahas kemungkinan menangani tim nasional Italia. Jurnalis transfer Gianluca Di Marzio melaporkan tahun kedua posisi pelatih kepala timnas Italia telah ditawarkan kepada Guardiola dalam sebuah pertemuan yang dihadiri legenda sepak bola Italia Paolo Maldini dan juga Leonardo. Menurut laporan tersebut, pertemuan itu merupakan bagian dari upaya Italia mencari pelatih baru untuk memimpin Gli Azzurri. Namun hingga kini belum ada kesepakatan maupun konfirmasi resmi dari FIGC maupun Guardiola terkait hasil pembicaraan tersebut.

0: Masih dari dunia olahraga internasional, tahun kedua, kabar selanjutnya datang dari pelatih baru Liverpool, Andoni Iraola, yang mengaku sudah lama mengagumi bakat Jeremy Jacket sebelum keduanya bergabung bersama The Reds. Bek tengah Perancis itu tiba musim panas ini setelah terjadi kesepakatan dengan Stade Rennais pada awal tahun 2026. Sedangkan Iraola menyusul ke Merseyside setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala Liverpool pada Juni 2026. Pria berkebangsaan Spanyol itu mengatakan pemain bernomor punggung 5 itu memiliki segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk posisinya di tim. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku Mbak Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 tadi kamu udah diajak seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jakarta ya. Dan sekarang balik lagi nih ke RRI Pro 2 Banten, tahun Pro 2 bareng gua Nandu yang bakal nemenin kamu di aktivitas malam hari ini tanggal 21 ya, tahun Pro 2 21 Juli. Ini udah mulai masuk tanggal-tanggal krisis isi dompet kayaknya tahun Pro 2 ya. Bertahan, survive dulu aja, irit-irit dulu aja, ngopi-ngopinya nanti dulu. Mending kamu di rumah rebahan, tiktokan, scroll-scroll sambil dengerin gua yeping ya di ruang siar tahun Pro 2. Dan tentu aja kamu juga boleh banget ya sembari dengerin gua yeping-yeping, kamu juga boleh buat request lagu tahun Pro 2 yang bisa langsung kamu request ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016, atau bisa juga di Instagram @rr_pro2banten.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: I promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to myself.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Oke, tahun kedua di Jaga Malam edisi hari ini ya, tepat di jam 20.30, ini tanggal 21 Juli. Gue mau ngebahas sesuatu ini, biasa kan kalau Jaga Malam tuh gue ngebahas hal-hal yang itu kayak bisa bikin galau, bisa bikin kepikiran, tapi kali ini enggak. Kepikiran sih. Tapi ini enggak yang begitu berat untuk dibahas, itu soal cowok versus cewek di saat demam tahun kedua. Yes, jadi kamu mungkin udah banyak banget yang ngeliat seliweran di sosial media tentang perbedaan cewek sama cowok lagi demam gitu ya. Yang kayaknya perdebatan ini tuh enggak akan pernah selesai tahun kedua ya. Tapi coba jujur deh, kalau kamu lagi ngeliat medsos juga, stereotip tuh emang selalu gini kan, kayak cewek lagi demam tuh masih sempat buat balas chat, kerja malah gitu ya. Bahkan kalau ditanya, misal kamu kenapa gitu ya, dia paling cuman jawab, gak apa-apa kok, cuman anget dikit doang. Itu kalau cewek tuh kelihatan kuat banget kan. Nah kalau cowok, ini beda banget teman pro 2. Baru suhu badan naik sedikit aja tuh langsung rebahan total, minta dibawain teh anget. Terus ekspresinya tuh kayak hidup itu tinggal apa ya, ngitung jam gitu teman pro 2. Nah pertanyaannya, bener gak sih cowok tuh mungkin lebih lebay gitu ya dalam menghadapi demam tahun kedua? Nah ternyata belum tentu juga. Ada istilah namanya tuh man flu. Beneran man flu gitu ya. Yaitu anggapan kalau pria mengalami gejala flu atau demam lebih itu lebih berat gitu ya dibanding perempuan. Walau istilah ini tuh awalnya sering dianggap apa ya, mungkin kayak bercandaan doang gitu ya. Tapi beberapa penelitian emang nunjukin ada perbedaan respon imun ya antara laki-laki dan perempuan terhadap infeksi virus, apalagi virus demam ini gitu ya. Nah sistem imun perempuan itu cenderung ngasih respon yang lebih kuat. Nah, sementara hormon cowok yaitu testosteron ya kita tahu, itu diduga itu mempengaruhi cara tubuh ngelawan virus tahun kedua. Tapi jangan langsung buru-buru nyimpulin juga ya, itu bukan berarti semua cowok tuh pasti lebih parah atau semua cewek tuh pasti lebih kuat gitu ya. Balik lagi ya, respon setiap orang tuh beda-beda tergantung kondisi tubuh, usia dan kualitas tidur itu juga nentuin, sama stres. Iya, stres juga itu nentuin banget tahun kedua. Nah sekarang gue mau tanya ke kamu nih tahun kedua. Yang cowok, kalian kalau demam langsung istirahat total atau masih maksa buat kerja? Nah yang cewek, bener gak sih tetap kuat buat beraktivitas gitu walaupun badan udah meriang? Boleh dong kamu jawab ya ke WhatsApp kita, nanti bakal gue bahasin. Kayaknya nanti ada deh jawaban-jawaban lucu gitu ya. Di 081 1145 1016.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

100,6 Pro 2 Bandar teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas nih tahun Pro 2 soal cowok dan cewek saat menghadapi demam ya. Tadi gue udah kasih sedikit ya perkenalan topik ya. Kenapa cowok sama cewek tuh kalau lagi demam beda gitu ya respon tubuhnya nih, sistem imunnya. Nah ini udah ada beberapa jawaban dari pertanyaan gue sebelumnya tentang gimana nih pengalaman kamu gitu ya soal demam ini nih, apalagi mungkin kamu punya teman cewek, punya teman cowok, punya keluarga gitu ya. Nah, kalau kata Rizky nih, teman Pro 2 ini jawaban pertama ya, katanya fix tim cowok sih yang paling drama katanya. Teman kos gue baru demam, udah bilang kayaknya gue yang gak bakal selamat, padahal besoknya udah main futsal lagi. Aduh, lucu banget lagi. Itu kok bisa malamnya demam biasanya langsung futsal lagi, keren juga teman kamu Rizky ya. Next ini dari Nadia nih, kalau Nadia di Cilegon katanya aku pilih cewek lebih kuat soalnya kalau lagi demam tetap aja disuruh beres-beres rumah, bantu-bantu orang tua, mau sakit juga tetap jalan. Wah, salut sih Nadia ya. Kalau gue yang demam kayaknya boro-boro bantu-bantu rumah ya. Yang ada di kasur, terus rasanya kalau bangun dari kasur tuh berat banget, lemes gitu ya. Next, teman berdua ini dari Dimas di Cilegon, sama ya tadi kayak Nadia ya. Nah, kalau kata Dimas, gue mah kalau demam langsung tidur seharian, bukan drama sih, biar cepet sembuh aja. Setuju Dimas, ini pembelaan buat kita cowok-cowok nih tamtra 2 ya. Takutnya gengsi gitu kan. Ini pembelaannya gini aja, kita mah cowok bukan lemah, justru kita nih biar cepet sembuh, makanya diem aja gitu di kasur gitu ya. Dan terakhir tamtra 2 ini dari Bagas ya. Bagas ini di Serang katanya, gue pernah demam sampai nyentuh 37 sampai 38 derajat. Teman-teman malah bilang gue lebay. Ya emang badan lagi gak kuat, masa dipaksa buat ngantor. Wah iya juga sih ya. Jadi teman Pro 2 buat kamu yang emang beneran lemes gitu ya, kalau demam entah itu cowok entah itu cewek ya, gak usah dikuat-kuatin. Karena biasanya kalau demam itu emang kadang-kadang ya teman Pro 2, obatnya itu cuma rebahan aja full gitu, bener-bener bed rest sehari atau semalam juga biasanya cukup ya. Kalau itu demamnya demam-demam yang biasa gitu ya, gak ada penyakit-penyakit lain gitu ya. So anyway teman Pro 2, thank you banget yang udah kirim-kirim jawaban. Seru banget rasanya bisa bacain jawaban dari kamu walaupun lucu-lucu juga sih ya. Tetap tadi yang terbaik sih yang jawaban pertama tuh yang malamnya demam besoknya futsal. Oh ya teman Pro 2, selain kamu bisa kirim jawaban juga ya atas topik yang gue bawa atau gue bahas di malam ini, kamu juga masih boleh banget, masih banyak waktu kalau mau request lagu di malam hari ini ya, tinggal ke WhatsApp aja atau ke Instagram. So gue tungguin nih cerita dari kamu, requestan lagu juga, atau juga titip salam mungkin ya teman Pro 2. Come on, get up.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Oke, teman Pro 2, sebelum lanjut di Joga Malam hari ini ya di jam 21, gak kerasa banget kita udah 1 jam, udah lebih dari 1 jam malah ya, udah 2 jam berlalu dari jam 7 ya, teman Pro 2, yang dimana jam 7 tuh awal gua menemani kamu di malam hari ini. Mudah-mudahan malam ini kamu masih dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Kalau ingat hari ini masih hari apa sekarang ya, hari Rabu apa Selasa, teman Pro 2, Selasa. Masih cukup jauh dari weekend, teman Pro 2, sabar aja deh. Dan ini pas banget juga ada requestan lagu yang siapa tahu bisa jadi penenang buat kamu yang mungkin malam ini masih gelisah-gelisah gitu ya, mikirin kerjaan atau mungkin mikirin deadline ya yang belum kelar, teman Pro 2. Requestan ini tuh datang dari teman kita Kak Galang ya di Ciracas ini, minta diputarin lagunya 420 featuring Carita Utami. Sebuah lagu yang punya nada yang slow, mellow, tapi punya makna yang wow, dalam ya, teman Pro 2, tentang perbedaan kepercayaan yang itu menjadi penghalang utama, sama tembok besar gitu ya, atas berkelanjutannya hubungan. Wah, deep banget ya, tahun berdua. Ini dia, kita dengerin. Thank you buat Galang sama requestannya, So Mangu by 420 featuring Carita Utami.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tadi kita udah ngebahas soal perbedaan cowok dan cewek saat menghadapi demam ya. Dan kali ini kita lanjut, tapi masih ngomongin soal demam, tahun yang kedua ya. Ini perkara demam aja obrolannya bisa sampai lumayan panjang ya, tahun yang kedua. Nah kali ini gue itu mau ngebahas kenapa sih saat demam itu kadang mimpi kita tuh jadi gak karuan ya, tahun yang kedua. Jujur aja deh. Kayaknya kamu juga sering atau malah pernah gitu ya ngerasain, entah itu pas masih kecil atau even sekarang pas udah gede gitu ya, tahun kedua. Nah jadi biasanya kayak gini, kamu lagi demam terus tidur sebentar, terus mimpi nih, mimpi yang aneh tuh datang, beneran aneh banget pokoknya mimpinya, kadang mengerikan juga ya tahun kedua. Ada yang ngerasa dikejar-kejar, ada yang mimpinya tuh kerasa sampai kayak entah kenapa nyata gitu ya. Malah ada yang sampai kaget bangun terus bingung, tadi tuh gue mimpi apa ya. Nah kalau gue itu pernah ngalamin tuh mimpi gak nyampe bangun sih, tapi aneh banget tahun kedua, serem banget. Gue inget banget waktu itu gue tuh kayak ada di ruangan yang kosong, terus ada objek-objek yang bentuknya tuh gak jelas, terus gede-gede ukurannya. Jadi seakan-akan gue tuh kayak ditindih sama benda-benda ini tahun kedua. Nah ternyata kondisi ini tuh emang ada penjelasan ilmiahnya ya tahun kedua. Jadi tenang aja, kamu gak aneh atau gimana gitu kalau ngalamin ini ya. Nah fenomenanya itu disebut dengan istilah fever dream ya, atau mimpi demam. Nah jadi pas tubuh kamu itu mengalami demam, suhu tubuh meningkat. Nah, kenaikan suhu ini tuh bisa sangat-sangat mempengaruhi cara kerja otak, terutama pas kita itu masuk ke fase tidur REM atau REM ya disingkatnya, itu fase tidur yang dimana mimpi itu paling sering terjadi tahun kedua. Nah akibatnya apa? Otak itu ngeproses emosi, terus apalagi kayak memori dan berbagai rangsangan deh gitu ya, dengan cara yang berbeda dari biasanya, abnormal nih. Jadi otak kita itu lagi tanda kutip abnormal gitu ya tahun kedua di saat kita demam. Nah itulah sebabnya mimpi saat demam itu sering banget kerasanya tuh apa ya, kayak creepy gitu ya, serem, aneh, unsettling gitu kan, atau uncanny ya kalau istilah sekarang. Atau bahkan lebih emosional gitu ya. Nah selain itu kualitas tidur juga saat demam juga biasanya gak senyenyak saat tubuh tuh kan sedang sehat. Jadi kita tuh lebih sering kebangun terus tiba-tiba keringetan. Pernah gak tahun kedua kamu lagi demam padahal ruangan tuh gak begitu panas, tapi pas kamu bangun tiba-tiba badan kamu tuh keringetan banget gitu ya, atau merasa gak nyaman. Nah kondisi tidur yang kayak keputus-putus ini nih gitu, yang bikin kita itu jadi lebih mudah mengingat isi mimpi ya dibandingkan saat tidur normal. Karena ya emang di saat kita demam kita tidur tuh jarang banget malah, atau malah gak pernah sama sekali tidur yang benar-benar deep sleep lama normal 7 jam 8 jam gitu kan. Tahun kedua kita tuh kayak tidur sejam 2 jam kebangun ya kan, ngerasa gak enak lagi, keringetan, gak tenang, tidur lagi, bangun lagi. Jadi ini yang dinamain sama tidur putus-putus. Jadi bisa dibilang ada dua faktor ya tahun kedua secara ilmiah gitu ya. Yang pertama tuh emang karena kenaikan suhu yang tinggi, dan kedua itu ya gara-gara tidurnya kita juga nggak berkualitas. Setelah ini gue bakal kasih sedikit mungkin tips gitu ya, gimana nih cara ngadepin biar tidur kamu itu lebih enak, lebih nyenyak, lebih normal ya tanda kutip di saat kamu lagi demam. So stay tune tahun kedua, karena siapa tahu di sini ada yang lagi demam.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Never like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and then she's a whole different animal. Body on the hit, to take it jumping on my door, why you trying to glitch? Better fall scout me. Whole different animal.
3: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masyarakat.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kayak yang tadi gue bilang, tahun Pro 2 ya, gue mau kasih ke kamu. Ini sekalian kita intermezzo aja ya. Ini tips, beberapa tips yang sebenarnya mudah lah buat dilakuin, biar kamu kalau sekarang lagi demam atau misal nanti gitu ya, kamu lagi apes, diserang sama demam ini, kamu gak lagi tuh ngalamin mimpi-mimpi aneh tahun Pro 2 ya. Yang pertama, kamu bisa usahain tubuh, suhu tubuh itu turun. Caranya ini sebenarnya gampang, itu istirahat yang cukup, banyak minum air putih ya tahun Pro 2. Jangan ngopi aja yang banyak, air putih juga harus dibanyakin. Karena kan tubuh manusia itu kan sebagian besar kan berisi air, bukan kopi kan isinya tahun Pro 2, bukan americano, bukan cafe latte ya, bukan cappuccino, isinya air gitu. Jadi perbanyak minum air putih ya. Dan bila diperluin, pakai obat penurun demam ya, dan tentu aja sesuai sama petunjuk dokter atau tenaga kesehatan, atau aturan deh, sehingga aturan di kemasannya itu dibaca nomor 2, jangan asal minum-minum aja gitu ya. Selanjutnya, buat kamar tidur itu terasa nyaman. Mungkin kamu yang tadinya kamar tidur itu acak-acakan gitu ya, gak jelas bentukannya, coba dirapihin ya. Walaupun gua tahu lagi demam emang susah buat gerak sih, tapi ini bisa ngebantu banget tempat tidur dirapi-rapihin, dibersihin gitu ya. Atau pilih ruangan yang sejuk, gunain pakaian yang nyerap keringet, terus jangan sampai menumpuk apa ya, selimut tempat tidur. Numpuk selimut sampai terlalu tebal ya, kalau justru itu bikin badan kamu itu makin panas gitu ya. Pakai ya satu lapis aja. Itu kalau kondisinya kamu ini panas ya tahun kedua. Kalau kedinginan banget ya kebalikannya, pakai selimut ya tahun kedua. Kalau bisa selimutnya double 2, tapi jangan double 10. Terlalu tebel ya. Terus yang ketiga, hindarin konsumsi kafein atau minuman-minuman berenergi ya, apalagi menjelang tidur, karena ini bisa jadi faktor yang cukup apa ya, bisa bikin kamu itu susah tidur. Udah mah demam itu susah tidur, ditambah kamu mungkin ngide gitu malam-malam mau ngopi, makin susah tidur tahun kedua. Yang mana yang tadi gue bilang juga, kalau demam itu salah satu obat paling manjurnya itu ya istirahat atau tidur tahun kedua ya. Dan yang terakhir, atau yang keempat, itu usahain ya sebelum tidur kamu kayak lakuin aktivitas-aktivitas yang menenangkan ya, kayak ngedengerin musik yang slow, baca buku, atau ya relaksasi aja tahun kedua ya. Karena tidur yang lebih tenang itu bisa ngebantu mengurangi gangguan selama tidur, termasuk mimpi-mimpi aneh tuh pas nanti demam tahun kedua ya. Dan yang paling penting sih, kamu jangan maksain diri buat beraktivitas ya saat sedang demam ya. Jadi gak usah gengsi-gengsi deh yang cowok, walaupun udah muncul stereotype ya kalau cowok itu kalau demam tuh lemah. Iya, emang iya deh. Udah, kamu diem aja, istirahat yang cukup, biar kamu besok bisa lanjut lagi aktivitas gitu ya. So, semoga tips dari gue ini bisa sedikit banyak yang ngebantu kamu, apalagi yang sekarang mungkin lagi demam tahun kedua. Dan ini gak rasa banget, kita udah mau jam 10 aja. Masih ada cukup waktu teman kedua buat kamu mungkin yang mau request lagu-lagu relax, lagu-lagu calm buat menemani penghujung malam hari ini. Bisa ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Yang galau malam-malam ya, kan ada aku.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Oke, tahun kedua di pengunjung waktu malam ini ada requestan lagu lagi nih. Thank you banget yang udah request ini dari teman kita nih ya. Ini Kak siapa? Oh, enggak ada namanya. Ini di 082123444 sekian sekian sekian. Ini minta diputerin lagunya Demi Lovato yang Heart Attack ya. Malam-malam kayak gini denger lagu Heart Attack ya. Sebenarnya secara beat sih ini jatuhnya yang upbeat ya, tapi gak apa-apa deh. Karena lagu pengantar tidur masing-masing orang kan beda-beda ya tahun kedua. So kita dengerin dulu nih requestan dari kakak tanpa nama ini ya. Ini dia Demi Lovato Heart Attack.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Balik lagi di Jaga Malam tahun kedua, nggak kerasa banget ya. Tadi kita udah dengerin ya, ada satu requestan lagu dan beberapa lagu yang mudah-mudahan bisa jadi lagu yang bisa membawa kamu lebih ngantuk lagi, buat cepat-cepat istirahat, nggak usah begadang-begadang lah ya tahun kedua. Besok masih hari Rabu, masih weekday, masih jam-jam sibuk, masih jam-jam capek ya. Jadi buat kamu tahun kedua yang mungkin di jam sekarang udah mulai ngantuk, udah mulai sepet nih matanya, udah mulai berat gitu ya, gue mau kasih yang ringan-ringan aja tahun pro 2. Jadi gue mau kasih salah satu film yang ini lagi ramai banget dibahas, dan jujur gue belum nonton tapi pengen banget nonton, karena gue yakin nih, menurut keyakinan saya gitu ya, film ini kayaknya beda dari film-film horor yang lain. Jadi kalau kamu lagi cari film horor yang beda dari yang mainstream ya, tahun pro 2, Obsession ya, ini bisa masuk daftar tontonan. Film garapan sutradara Curry Barker ini ngegabungin horor, terus horor psikologis, thriller juga, sama ada unsur supranatural ya dalam satu cerita yang bikin gak nyaman. Kalau gue lihat sih itu, at least gitu ya, yang gue lihat review-review di TikTok gitu ya, gue coba lihat yang udah nonton, katanya ini film tuh beda dan bisa ngasih kita tuh feel horor, feel teror yang wow, yang segitunya tinggi gitu ya tahun kedua, yang mana itu bagus, karena gue kalau nonton film horor yang gue cari itu emang rasa terornya gitu ya. Jadi percuma kalau gue nonton film horor atau film yang serem tapi guanya malah nggak ketakutan gitu ya, kalau kaget doang mah ya udahlah, tapi kalau dapat rasa takut, buat gue masih cukup sulit sih gue nemuin film-film yang bisa ada di titik itu. Ini referensi gue pribadi ya teman-teman pro 2. Nah, jadi Obsession ini itu ceritanya itu berfokus atau berpusat ke seorang tokoh pria gitu yang pengen banget awalnya tuh dapat cinta perempuan yang dia sukai nih tahun kedua. Nah, akhirnya dia ini kayak menggunakan cara gitu ya, cara yang tidak baik, cara yang kurang oke menurut gua gitu ya, untuk mendapatkan si cewek ini. Dan akhirnya gara-gara itu, yang mana harapan ini malah berujung jadi petaka tahun kedua. Makanya judulnya Obsession, yang tadinya mungkin si cowok ini berharap dia itu bisa mendapatkan cinta yang tulus, cinta yang normal, dia malah dapat sebuah rasa obsesi dari si ceweknya. Nah, ini menurut gua horornya sih udah kebayang, karena tahun kedua obsesi itu tuh kalau over banget gitu ya, menurut gue itu jadi hal yang ngeri banget sih jujur. Kayaknya gue lebih takut nonton film horor soal obsesi kayak gini deh gitu, daripada hantu-hantuan. Karena kalau hantu tuh ya entah kenapa kayak ya udahlah, tapi kalau ini kan orang nih tahun kedua, sosok menyeramkannya itu ya manusia. Nah, kayak pepatah bilang, kadang manusia itu lebih serem daripada hantu. Jadi sekali lagi, buat kamu mungkin yang lagi cari rekomendasi film horor yang beda, yang unik, dan yang serem gitu ya, ini bisa jadi pilihan, karena jujur sekali lagi gue juga mau nonton film ini. So, siapa yang mau nonton bareng gue?

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu.

Oke, teman berdua, gue harus pamit undur diri nih ya. Thank you banget yang udah nemenin gue dari jam 7 sampai sekarang, gak kerasa udah mau jam 11. Thank you juga yang udah request lagu sama tadi, kirim-kirim respon, kirim-kirim jawaban ya, atas pertanyaan tentang topik yang gue bawa gitu ya di Jaga Malam hari ini. Seru banget rasanya bisa bacain itu, bisa puterin lagu requestan kamu juga. Mudah-mudahan hari ini kamu bisa tidur dengan nyenyak ya, teman berdua, biar besok kembali semangat buat menghadapi hari yang emang berat. So, teman-teman berdua, gue Nandi Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia. Itu kata karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhirahnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur, akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat, tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah
tinggi-tinggi di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen.
keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca qul huwallahu ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu penghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkah ni Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil Quran, waj'al al Quran imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahan Al-Quran, sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil Quran, wa'izzana bil Quran, warfa'na bil Quran,
واحفظنا بالقرآن وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mendorong koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Peran tersebut mencakup penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyerapan gabah dan jagung di tingkat desa.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Marvel resmi merilis trailer perdana Avengers Doomsday yang telah lama dinantikan fans, di mana Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom hadir dalam trailer lengkap dengan suaranya yang kental akan logat Eropa, jauh berbeda dari persona Tony Stark.

0: dunia olahraga, teman Pro 2, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi meredam kombinasi pengalaman dan juga talenta muda Malaysia Aaron Chia dan juga Aaron Tai. Dua game langsung 2-1-17, 2-1-19 pada babak 32 besar China Open 2026 di Changzhou, China. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

rich man. I'm a care of myself. I am a rich man.

101,4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, di hari Rabu 22 Juli 2026. Baik, lagi bareng BTB menjadi teman terbaik kamu dari sepada sampai dengan jam 12 di santai siang ya teman Pro 2 ya. Mengawali informasi di pagi hari ini, datang dari timnas Spanyol nih teman Pro 2 yang bukan hanya membawa pulang trofi Piala Dunia 2026, tapi juga membukukan 4 rekor dunia Guinness usai mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu di partai final. Dan berdasarkan Guinness World Records, La Furia Roja menjadi tim juara Piala Dunia dengan jumlah kebobolan paling sedikit dalam satu edisi turnamen. Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol hanya kebobolan satu gol, yaitu saat menghadapi Belgia di babak perempat final. Pertahanan solid mereka juga menghasilkan 7 clean sheet, jumlah terbanyak yang pernah dicatatkan satu tim dalam satu edisi Piala Dunia. Selain itu, kemenangan di final juga turut memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 38 pertandingan internasional kompetitif putra. Pelatih Luis de la Fuente pun ikut mencetak sejarah sebagai pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia di usia 65 tahun. Dan 4 pencapaian tersebut juga melengkapi perjalanan impresif Spanyol di Piala Dunia 2026 sekaligus resmi masuk dalam catatan Guinness World Records.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh,
0: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

di sepeda ya. Dan mungkin hari ini kamu mau beraktivitas di luar ruangan, ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026, teman Pro 2 ya. Untuk pagi hari, teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari juga masih didominasi dengan berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Panggarangan, Muncang, Leuwi Damar, Bojongmanik, Cibeber, Sobang, Lebak Gedong, Cirinten, hingga Cigemblong. Dan untuk malam hari masih didominasi dengan berawan. Untuk suhu udara di hari ini, teman Pro 2, berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga Kabupaten Lebak bagian selatan. Selain itu, untuk kamu yang beraktivitas di pesisir pantai, waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih ada sedikit daerah yang didominasi dengan hujan ringan, maka kiranya kamu dapat menyiapkan jas hujan ataupun mantel untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten

Indonesia meraih juara satu di Stick Nation World Cup lewat karya bertajuk Maui Hook. Jadi Stick Nation World Cup ini adalah kompetisi yang digelar oleh akun Instagram @officialstickreviews, sebuah akun dengan lebih dari 3 juta pengikut yang membuat konten untuk mengulas dan juga menilai tongkat kayu dengan format ala komentator olahraga. Dan di turnamen ini 64 negara tuh ikut mengirimkan tongkat kayu terbaik versi masing-masing gitu ya. Dimana karya Indonesia berbentuk tongkat yang desainnya terinspirasi dari Kyle milik Maui, karakter dari film Moana. Dimana entry ini mengungguli Norwegia, Brazil, Portugal dan juga Taiwan yang melengkapi posisi 5 besar. Dan postingan pemenang di akun resmi kompetisi mengumpulkan sekitar 54,900 like atau hampir 55 ribu nih teman Pro 2. Oh my god, that's so good.

Setelah lagu dari Cherry XCX dengan 5 in the morning, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 51 menit pagi hari ini. Dan informasi lainnya datang dari Indonesia nih, kabar membanggakan di mana Indonesia